0: nan condong labiah suku makanan pade coba bumbu. Kondisi itu perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun menu MBG supaya makanan yang disajikan labiah mudah diterima penerima manfaat.
1: Dengan ada siklus menu, maka dengan sendirinya setiap hari apa makanan yang disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, tentu saja agar makanan yang dimakan oleh prima manfaat itu bisa diterima, maka itu sangat tergantung yang namanya, ahli gizi itu nyebutnya namanya uji organoleptik. Nah, tentu kalau rasa ini sangat terkait dengan bagaimana kebiasaan atau kebiasaan makan dari orang Minang itu sendiri, contoh sukunya ya, makanan yang enggak pedas, dia senang makanan yang sedia pada keadaan di lingkungan dia.
0: Dinas mendorong ahli gizi Jawa pengelola dapur MBG labiah kreatif dalam mengelola bahan pangan menjadi makanan nan minat bagi anak-anak. Sumber protein mode ayam jo ikan dapat menjadi pilihan, tapi perlu diolah dalam berbagai bentuk sesuai selera penerima manfaat. Sarapadangnya Gubernur Sumatera Barat Mayaldi mengingatkan pentingnya mewarisi sejarah perjuangan Sumatera Barat jo kontribusi masyarakat Minangkabau dalam perjalanan bangsa ke generasi muda. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Subuh Mubarak ASN Pemprov Sumatera Barat edisi Oktober Jo hari jadi ke-81 Sumatera Barat tahun 2026 di Musaji Syekh Khatib Al-Minangkabawi Kapatang. Mayaldi mengatakan penetapan 1 Oktober sebagai hari jadi Sumatera Barat adalah melalui kajian panjang Jo punya keterkaitan Jo pejalan sejarah daerah sudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, momentum itu penting banget untuk mengingat balik perjuangan masyarakat Sumatera Barat dalam mempertahankan kebalangsuangan Republik Indonesia.
2: Maka ini itu makanya DNA daripada orang Sumatera Barat ini adalah DNA pejuang, DNA meluruskan yang bengkok-bengkok. Nah, mudah-mudahan insya Allah pemerintah kita akan senantiasa berada pada jalan yang lurus sebagaimana semangat yang telah diajarkan oleh para pendiri-pendiri kita. Nah, salah satu semangat yang diajar oleh pendiri kita itu adalah bagaimana keberpihakan kepada Palestina.
0: Dalam momentum hari jadi ke-81 Sumatera Barat, Mahyildi mengajak masyarakat menjago semangat perjuangan, persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Semangat itu sejalan jo tema sumber tumbuh, sumber tangguh, dan diarahkan menjadi kekuatan untuk taruh membangun daerah sekaligus mengagih kontribusi untuk Indonesia jo kemanusiaan. Dun Sarapananga, Sanggar Saiyo selangkah dari kota Solo menampilkan tari piriang di Ateh Karambia pada Saraso Fest 2026. Kesenian Tasaboy merupakan tradisi masyarakat Nagari Payo, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solo, dan taruh di warisan ke generasi muda. Pelatih sekaligus ketua Sanggar Saiyo selangkah, Sabinar mengatakan, penggunaan karambia dalam pertunjukan ko merupakan tradisi masyarakat Payo. Tariko biasanya ditampilkan dalam kegiatan masyarakat, model perayaan panen, ale jo berbagai acara lainnya.
3: Oh, itulah tradisi kami dari Cekalapa tuh, Pak. Itu tradisi dari kami, Pak. Perayaan panen, perayaan berale, acara-acara kota. Pemain selapan, Pak. Selapan orang. Gerakannya ramu-ramu pegalu, cancang, barapah mandi, ramu-ramu, tudung payung, patah kayu. Itulah. Kegiatan ini harapannya, Pak, yuk sampai ke atas, Pak. Dan sekitar-sekitar Solo sekami itu, Pak.
0: Keberlanjutan kesenian ko ditompang de para pemain muda. Menurut Sabinar, sebagian gadang pemain berasal dari kalangan pelajar SMP, jo SMA nam masih aktif mengikutkan kegiatan sanggar. Sanak saudara, pemerintah memastikan pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro, KT Jo Menengah atau UMKM Nanta dampak bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2025 di Sumatera Barat taruh balanjui. Komitmen dimukasui direalisasikan lewat peningkatan kapasitas wirausaha tadampak bencana lewat klinik UMKM Minang Bangkit. Wakil Menteri UMKM Elvi Yuni Moraza mengatakan, dampak bencana nanti dialami pelaku UMKM, indah berhenti Allah ketolangi, indah berhenti sudah merasa tanggap darurat selesai. Tentangan tabarek itu justru di fase pemulihan. Elvi menyampaikan, sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat, alat terverifikasi mendapatkan bantuan dari Presiden Joko total alokasi sekitar 105 miliar rupiah. Bantuan itu harus menjadi modal untuk membangun balik usaha. Kemudian UMKM diagih pendampingan lewat klinik job latihan supaya bantuan indah digunakan untuk konsultif. Muaronyo, UMKM indah hanya memulihkan usaha, tapi mampu tumbuh jo naya kelas.
4: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
0: Helvi menambahkan pula pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, sampai lembaga jasa keuangan. Dun Sarapadaga, sebanyak 26 orang anak muda terbaik Kota Pariaman mengikuti pelatihan program peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia atau CPMI, pekerja migran Indonesia PMI, di Lembaga Vokasi Universitas Indonesia atau UI. Wali Kota Pariaman Yuta Balat mengatakan program ko menjadi langkah nyata pemerintah Kota Pariaman dalam mencetak tenaga kerja terampil cuma membuka jalan bagi generasi muda untuk menembus pasar kerja internasional. Yuta Balat menjalankan kegiatan ko sesuai jo visi misi Pemko Pariaman. Salah satunya yaitu menciptakan peluang tenaga kerja yang menekan angka pengangguran. Pemko Pariaman berkomitmen penuh dalam mendukung generasi muda supaya siap bahasa yang ditingkat global.
5: Kota Pariaman salah satunya menciptakan peluang kerja. Nah hari ini ada anak-anak FM Kota Pariaman yang lulus. Nah ini pakai lulus, tidak seluruhnya. Yang lulus berarti punya motivasi. Lulus 7 orang, satu mau mandiri. Itu tidak masalah, itu terlepas dari keinginan atau istilahnya mungkin kondisinya.
0: Beliau berpasangan pula, sampai di Universitas Indonesia, peserta harus menjaga sikap kesehatan jodiri masing-masing. Sudah tuh taruh memotivasi diri karena keberhasilan itu indak mudah karena panuh tantangan sehingga harus taruh semangai jo indak lupa beribadah ke Tuhan Nama Esa. Dun Sarapadaga cabang olahraga Sambo Sumatera Barat siang beko batandiang di pekan olahraga provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Dan dimulai hariko di gedung bela diri KONI Sumatera Barat. Persiapan dilakukan indah hanyo dari sisi arena pertandingan, tapi sumber daya manusia termasuk perangkat wasit. Ketua harian Pemprov Perkumpulan Sambo Indonesia atau Persambi Sumatera Barat, Henry Gusman Dharma mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan. Persiapan itu mencukupi arena pertandingan serta kelengkapan teknis yang diperlukan selama kompetisi. Henry menjelaskan di Porprov tahun ke terdapat 32 kelas batandiang dan terbagi 2 kelompok yaitu ada sambo sebanyak 6 balai kelas, jo kombat sambo sebanyak 6 balai kelas. Dari seluruh kelas tersebut diperebutkan 32 medali emas, 32 perak juara, 60 ampek perunggu.
6: Ya, Sambo, Sumbar sudah mempersiapkan baik so arena pertandingan, venue. Kemudian kita juga mempersiapkan SDM. Kita seminar dan ujian wasit daerah yang merupakan agenda wajib setiap mengadakan sebuah kejuaraan Sambo.
0: Henry menambahkan pula, peserta yang terdaftar berasal dari sejumlah kabupaten Jokota di Sumatera Barat. Kontingen ambil bagian di antaranya Kota Padang, Kota Padang Panjang, Solo, Bukit Tinggi, serta sejumlah kabupaten Mode Padang Pariaman, Pasisir Selatan, Tanah Datar, Jo, daerah lainnya. Yoladun Sarang Padanga, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisoba-soba balik, juga banan lain pulo, pada wakatu nang samo. Ambo do membacakan kabar riri antik mencokan, terima kasih, Jo, selamat pagi.
7: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.

Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: Nek, belanja ne 22.500. Bago gadang mana piti ko?
1: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak adonan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padanga. Kini kok kita akan berbagi informasi seputaran perakiran cuaca untuk Provinsi Sumatera Barat untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026 dan Sara Padanga. Untuk pasisir selatan, Solo, Sijunjuang, hujan ringan dan Sara Padanga, kemudian tanah datar berawan.

6% di suara padanya. Jadi informasi kok kita kutip dari perkirawan Bank Pagi Minangkabau, dan kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu yang berminang 1 jam informasi beku sampai ke jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Lihat deh, kok tumben ya si Olive gak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
2: Ya Ella, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
1: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
2: Alasan aja dibanyakin.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Keempat, RRI Padang. Suara budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Padangnya, pemerintah Kota Padang memperkuat peran lembaga adai dalam menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau. Di tengah perkembangan zaman, penguatan tasabuh salah satunya diujikan melalui pengesahan peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2026 tentang penguatan lembaga adai jo pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan keberadaan regulasi tasabuh menjadi payung hukum dalam menjaga eksistensi lembaga adai sekaligus memastikan nilai-nilai budaya Minangkabau tetap hidup di tengah masyarakat. Hal tasabuh disampaikannya saat pelantikan jo pengukuhan pengurus kerapatan adai negari atau KANPAU 9 periode 2026 hingga 2031 pada Sabtu kepatang. Menurut Fadli, implementasi Perda tasabuh membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah jo lembaga adai. Kan diharapkan dapat mengambil peran dalam menyusun jo menjalankan program yang mendukung penguatan adai serta pembangunan masyarakat di tingkat nagari. Informasi selanjutnya Dun Sarang Padanga, pemerintah Kota Padang taruh melakukan edukasi jo sosialisasi kepada masyarakat terkait jo mitigasi bencana. Penguatan mitigasi bencana kepada masyarakat sangat perlu dilakukan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah zona merah di Kota Padang. Pemahaman secara berkelanjutan taruh dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial. Pekerjaan Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Padang Budi Satriadi mengatakan, edukasi jo sosialisasi ku dilakukan dalam satio kesempatan. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat akan lebih memahami potensi bencana apa saja nan ada di lingkungan tampe tinggalnya.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Mohon maaf dulu ya di suara pandangnya kalau sanenya suara pagi kok agak babedo seperti yang biasa. Biasa sedang radang tenggorokan dun sana pandangnya, jadi memang agak menjelita kini ke dun sana pandangnya yo. Baiklah dan sarapadanya, kita akan berbagi informasi dulu untuk hari kedun sarapadanya. Hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI diperingati pada tanggal 5 Oktober hari ko setiap tahunnya dan sarapadanya. Jadi pada tahun 2026 TNI memperingati hari jadinya dan ke-81 Jo Sumangai Mampakue pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, HUT ke-81 TNI ku mengangkat tema TNI Kuat Basamu Rakyat Indonesia. Oke, kita ulangi dulu secara pandangnya. TNI Kuat Basamu Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Jadi tema tasabuh ku menggambarkan pentingnya hubungan erat yo antara TNI jo masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Nah, peringatan iku juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi jo pengorbanannya. Salah satunya melalui ucapan selamat jo doa dan dibagikan di via WA, Instagram, Facebook maupun platform media sosial lainnya dan sarapananya. Dan tentunya informasi itu kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut beko dan sarapananya berbagi informasi setelah nan berikutnya.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak Limapuluh. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Ayeh Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati dan jasadnya jatuh ke sungai serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dendim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sumatera Padang. Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperingati hari jadinya dan ke-81 pada hari koden sana padanya. Ayo masyarakat dapat mengunduh logo dan berbagai materi publikasi resmi untuk menyemarakkan peringatan Tasaboy. Melansir dari Puspen TNI, Mabes TNI telah menyediakan materi publikasi HUT ke-81 TNI melalui folder Google Drive dan materi Tasaboy dapat digunakan yo. Satuan TNI maupun masyarakat untuk berbagai kebutuhan publikasinya. Dan tentunya di sana pandangnya materi Tasaboy dapat digunakan untuk membuat poster, yo, banner, ucapan hingga konten media sosial. Penyediaan materi resmi juga membantu penggunaan identitas visual HUT TNI tetap seragam dalam berbagai publikasi. Selain itu, selain logo, TNI juga menyediakan materi pendukung untuk digunakan dalam rangkaian peringatan. Materi Tasaboy dapat dimanfaatkan masyarakat, instansi, organisasi maupun satuan TNI sesuai juga kebutuhannya masing-masing dan sanak pandangnya. Dan tentunya HUT ke-81 TNI ko mengusung tema TNI kuat bahasamu rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema Tasaboy menekankan kebersamaan TNI jo rakyat dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Frasa TNI kuat bersama rakyat itu menggambarkan pentingnya hubungan TNI jo masyarakat. Kebersamaan Tasaboy menjadi bagian dalam menjaga bangsa sekaligus menghadapi berbagai tantangan negara. Sementara Indonesia berdaulat, adil dan makmur itu menggambarkan tujuan yang ingin diwujudkan melalui semangat Tasaboy. Kedaulatan negara menjadi landasan dalam mendukung kehidupan bangsa dan adil dan makmur. Dan tema Tasaboy juga dapat digunakan dalam berbagai materi publikasi peringatan HUT ke-81 TNI. Penggunanya mencakup poster digital, banner, ucapan maupun konten media sosial. Tentunya informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik untuk dan sana pandangnya setelah nan barek kau.

Rasa percaya diri memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi, kadang rasa percaya diri selalu disamakan dengan sifat narsis. Terdapat perbedaan antara percaya diri dan juga sifat narsis. Di antaranya, yang pertama, rasa percaya diri tidak berfokus pada diri sendiri. Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

0: Legonya gak bisa disusun.
1: Kenapa Uas kok marah-marah?
0: Abis mainannya payah.
1: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini dapur yang gak bisa juga.
2: Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas.
1: Kalau marah-marah gitu mainannya bisa kabur.
3: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sonapadaga, Markas Besar atau Mabes TNI menggelar upacara hari ulang tahun HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur hari Kudun Sonapadaga ya. Tentunya upacara kok digelar secara sederhana usai Mabes TNI membatalkan puncak HUT ke-81 TNI dan seharusnya berlangsung di Monas Jakarta Pusat. Dan tentunya Dun Sonapadaga, Kepala Pusat Kepenerangan Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengetokan perubahan lokasi dilakukan untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sedang bertugas menangani bencana di Indonesia. Meski lokasi berubah, Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan menghadiri upacara tasabuh. Dan dalam kesempatan itu, Prabowo disambut akan meresmikan sejumlah satuan baru TNI. Salah satunya Komando Daerah Militer Kodam Baru dan sebelumnya disambut Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tentunya Dun Sonapadaga, upacara peringatan HUT TNI tahun ke babedo jo tahun-tahun sebelumnya telah pindah berlangsung di Monas. Peringatan kaliko disambut indah ado defile jo demonstrasi alusita. Dan tentunya informasi ke Dun Sonapadaga, informasi ke kutub-kutub dari kompas.com. Dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu Hibur Minang 100 jam formasi beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

Pegadang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambil.

0: jadi kesini ya jalannya?
1: Ah, tanya Angel aja deh.
2: Oke, Angel.
1: Jalan Sudirman.
3: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
0: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh.
1: Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
3: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
0: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
3: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangnya, pemerintah Kabupaten Solok memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang di kawasan Arosuka selama satu minggu ke depan, tahituang mulai 6 hingga 12 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan jo pemulihan di sejumlah wilayah tak dampak masih membutuhkan waktu. Bupati Solo Jan Firman Pandu mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat diperlakukan agar proses penanganan bencana dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah akan melanjutkan pemberesan material banjir bandang, penanganan kawasan terdampak, serta pemantauan kondisi cuaca jo penguatan kesiapsiagaan madui potensi bencana susulan. John Firman Pandu menyampaikan pulau untuk mendukung keberlanjutan penanganan bencana. Pemerintah Kabupaten Solo jo mempersiapkan tambahan anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun 2026.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Rumah.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Tanti Batanti dari Elsa Mayora Dunsana Padanga, lamatan kita ke jam 9:22 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Dunsana Padanga kita akan masih backup berbagi informasi jual lagu-lagu berminang sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Gong adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau yang menyerupai gong kecil dengan diameter antara 15 sampai 17,5 cm. Umumnya terbuat dari bahan kuningan. Seperangkat instrumen talempong terdiri dari beberapa unit talempong dengan nada bervariasi. Variasi nada dalam talempong terbentuk dari perbedaan diameter dan ukuran bagian menonjol di bagian atas dari tiap unitnya. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan stick dari bahan kayu. Talempong biasanya dimainkan bersama instrumen saluang atau suling, gandang atau gendang, dan akordeon. Alunan musik talempong yang cepat mengiringi tari Minangkabau yang energik. Talempong juga menjadi musik pengiring kedatangan tamu agung.
1: Kucing terjatuh.
2: Mana Uwais?
1: Itu di dekat pohon kelapa.
2: Yuk kita tolongin yuk.
1: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
2: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kota Padang memimpin klasemen sementara peroleh medali Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kanambale Sumatera Barat 2026 hingga Minggu kepatan pada pukul 23.08 waktu Indonesia Barat. Kotikan Kota Padang sejauh ini mengkoleksi 3 balai medali ame, 1 balai perak jo 9 perunggu dari pertandingan nang hasilnya alah dirilis. Posisi kedua ditepati Kota Solo, jo raihan ampe ame 3 perak jo 6 perunggu. Sementara Kota Bukit Tinggi berada di peringkat ketiga jo ampe ame 3 perak jo 2 perunggu. Data tersebut berasal dari ampe 41 nomor pertandingan dan Allah menyelesaikan perebutan medali pada 6 cabang olahraga, yaitu ada taekwondo, pentakyu, balap sepeda, panahan, tenis meja, jo arung jeram. Pada Padang unggul cukup jauh dari perolehan ame, kontingen ibu kota Sumatera Barat mengantongi 9 ame lebih banyak dibandingkan Kota Solo, jo Kota Bukit Tinggi dan berada pada posisi kedua jo ketiga. Namun persaingan masih terbuka karena sejumlah cabang olahraga masih melangsungkan pertandingan. Tentunya di Sarang Padang informasi kok kita kutip dari langgam.id. Dan berikut di jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kabar sakile. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi

0: bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emen, Ma.
3: Keempat, RRI Padang.

0: Yuk. Kita nanti nonton ya. Aku udah beli tiketnya. Film horor yang baru tayang kayaknya sih seru banget. Banyak yang review juga yang bagus ini di media sosial.
1: Kamu kan tahu aku gak suka film horor. Aku gak ikut deh, Sil.
0: Ya elah, lebay banget sih, yuk. Filmnya gak seserem itu kok. Ayolah, yuk.
1: Ini nih yang aku kurang suka sama kamu. Sering banget mutusin sesuatu tanpa tanya orang lain mau atau enggak.
0: Kamu marah, yuk. Bukannya kamu biasanya oke-oke aja. Aku kira kali ini mah kamu juga bakalan oke.
1: Pertama kali kita nonton film horor itu, kan aku udah pernah bilang kalau aku itu kurang suka. Dan lain kali kita bakal cari genre lain. Kamu kan waktu itu bilang oke untuk cari genre lain.
0: Iya, maaf ya, yuk.
2: Hubungan pertemanan harus dijaga dengan menghargai pendapat teman. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi. Diskusi atau meminta pendapat teman menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita.
3: Ada satu hal menarik yang sering kita rasakan setelah hujan turun, yaitu munculnya aroma khas dari tanah. Aroma tersebut dikenal dengan istilah petrichor, dan biasanya semakin terasa ketika hujan turun setelah cuaca panas atau kering. Aroma ini berasal dari senyawa yang dilepaskan tanah dan tumbuhan, kemudian terbawa ke udara ketika tetesan hujan menyentuh permukaan tanah. Itulah sebabnya beberapa orang langsung bisa mengenali bahwa hujan baru saja turun hanya dari aromanya. Uniknya, aroma hujan juga sering dikaitkan dengan kenangan tertentu, seperti masa kecil, suasana kampung, atau perjalanan pulang sekolah. Jadi, ternyata hidung kita bukan hanya membantu mengenali bau, tetapi juga bisa memunculkan kembali kenangan. Kalau hujan turun, kamu lebih suka menikmati aromanya, suara hujannya, atau suasananya?

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Dun sarang padangnya komunitas Camper Fan Indonesia atau CIVI ikui maambil bagian jom menyalurkan bantuan untuk keluarga nanta dampak bencana. Bantuan tersebut terdiri atas ayam minum mineral, jom uang tunai senilai 8 juta dan ditunjukkan bagi 32 kepala keluarga atau kakak nanta dampak. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Ilham Andre dari Sumatera Barat, Basamo Banta Sutan Sati dari Kabupaten Solo. Bantuan kemudian diterima oleh Sekretaris Dinas BPBD Kabupaten Solo, Mas Frizal di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Solo. Kehadiran komunitas Tasabuy menjadi bagian dari dukungan masyarakat dalam masa penanganan bencana. Ketika kebutuhan warga terdampak masih membutuhkan perhatian berbagai pihak, Ilham Andre mengatakan keterlibatan Camper Fan Indonesia dalam penyaluran bantuan merupakan bantuan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Solo dan sedang menghadapi dampak bencana. Informasi selanjutnya dun sana pandangan dukungan untuk masyarakat terdampak bencana Galodo di Kabupaten Solo Tarubang mengalir. Kaliko Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi melalui program studi farmasi menyalurkan bantuan bagi warga nan terdampak bencana. Penyerahan bantuan di posko bencana di Kabupaten Solo. Bantuan tersebut diterima oleh Kabid Kedaruratan Geologistik BPBD Kabupaten Solo, Indra Mukisin, dari Ketua Koordinator Bantuan Rafli, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rafli juga mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian Geosolidaritas Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi terhadap masyarakat Kabupaten Solo dan sedang menghadapi dampak bencana Galodo.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorang Padanga pada di seso janji dari Yen Rustam. Janji yo. Punya janji, capek lah dikabulkan di Sorang Padanga. Jangan lo janji yo, hanya janji saja. Janji kosong gitu di Sorang Padanga jan. Dusowa. Dan tentunya dun sarapananga di kesempatan kini ko kita masuk ke program Lemak Taraso. Kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan dan acara memasaknya. Beko kita akan berbagi informasinya untuk dun sarapananga. Dari Yen Rustam kita beralih ke Cik Lagu Minang dari Fani Trusdila. Maafkan.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko kapai ha? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafala satu mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tuh kofa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin krus haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat, karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual, lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama, dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kini ku katakan berbagi informasi seputaran resep masakan Nusantara. Salah satunya namanya ayam lodo. Dun Sarang Padanga, ayam lodo ko merupakan masakan Nusantara dari Jawa Timur khas Tuluagung. Ayam nan ala dipanggang kemudian dicampurkan jo santan jo bumbu. Rasanya gurih, medok jo mantap gitu Dun Sarang Padanga. Jadi cara memasaknya, pertama kita harus siapkan 1 ekor ayam kampung. Kemudian 1 butir kelapa, kupas, parut, dan ambil 250 ml santan kental, jo 500 ml santan encernya dan Sarang Padanga. Nah, untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe kencur, lado merah karitiang direbus dulu, 2 sendok teh garam dan Sarang Padanga. Sedangkan untuk bumbu kasanya ada 1 sendok makan merica butiran, itu tumbuk kasa. 1 sendok makan ketumbar, tumbuk kasa Dun Sarang Padanga. Dan 1 sendok teh jintan, 200 gram cabai rawit, 1 jempol lengkuas, itu diiris kasa. Kemudian 3 batang serai dimemarkan, 3 lembar daun jeruk di jeruk perut ya Dun Sarang Padanga. Kemudian 2 lembar daun salam. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama, ayam kita berasihan, kita baladuo bagian dadanya, kemudian bentangkan ayam hingga tabuka lebar gitu Dun Sarang Padanga, seperti ayam baka utuh gitu Dun Sarang Padanga. Kemudian lumuri garam jo baka di atas bara api hingga setengah matang. Tumis bumbu kasa hingga wangi dulu. Kemudian masukkan bumbu halus, aduh hingga wangi jo matang. Kemudian tambahkan santan encer ke dalam tumisan, didiahkan. Kemudian masukkan ayam baka ke dalam wajannya Dun Sarang Padanga. Kemudian tambahkan serai, daun salam, jo daun jeruk purut. Dan teruskan masak yo jo api kete sampai mendidih. Kemudian tambahkan santan kentalnya Dun Sarang Padanga. Kemudian kita masak balik jo api kete sampai kuah santan ko menjadi sangat kental. Dan dalam bahasa Jawa disebut melodo gitu Dun Sarang Padanga. Jadi kalau masak sadolah, cek rasolah mantap, baru kita hidangkan Dun Sarang Padanga. Jadi siaplah masakan ayam lodo dari Jawa Timur iko Dun Sarang Padanga. Seperti ya informasi lainnya seputaran resep masakan Nusantara, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bariko.

lumpur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut babak informasi terakhir seputaran kuliner, resep masakan khas Nusantara dan sana Padang ya. Ada namanya sayur gurih rebung jopetai. Rebung jopetai ternyata bisa menjadi sajanan lemak dan sana Padang ya. Dipadukan jo santan, rasanya akan semakin mantap lemak gitu di sana Padang ya. Yo. Jadi bahan-bahan dan harus kita sadiokan, ada rebung mudo di sana Padang ya. Kemudian satu papan petai, kita kupas bijinya, dua buah lado merah dan gadang, bawang bijinya iris tipis-tipis panjang gitu di sana Padangnya. Kemudian dua buah cabe hijau dan gadang diiris tipis. Kemudian ada santan segar, ada udang sedang dikupas. Dicuci berasnya dan sarang pandangnya. Kemudian satu sendok makan ebi, rendam dulu jo aya ange hingga lunak tumbuk kasa. Dan untuk bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, jahe kencur, merica butiran, ketumbar, adas, gulo pasi, jo duo sendok teh garam itu sarang pandangnya. Nah untuk cara membuatnya, kita rebus dulu rebung mudo hingga empuk ya. Kemudian tiriskan, potong tipis, memanjang. Masak santan bersama bumbu halus hingga mendidih. Kemudian kita masukkan rebung, ebi, jo, lado. Kita didih kembali ya, hingga bumbuku meresap. Tambahkan udang, pete. Kemudian kita didih kembali ya, sebentar hingga udang ku berubah warna. Angkat dan sajikan di sana Padangnya selagi hangat. Jonasi hangat, wih itu nikmat banget di sana Padangnya yo. Dan itu tentunya itu informasi terakhir kita di Lemak Taraso. Dewe ko di jam sabale, kita akan beralih like ke informasi UMKM. Tetap bersama kami di 92,4.

0: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Karak Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Syaba Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padanga, sebanyak 200 bibit alpukat untuk pengembangan tanaman pada lahan seluas 20 hektar sebagai upaya mengoptimalkan potensi pertanian daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Jo Perikanan DKP3 Kota Sawalunto Heni Perwaningsi menyampaikan pengembangan alpukat tersebut diharapkan dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini mengatakan pengembangan alpukat tersebut merupakan alokasi pondok Ketolangi, alokasi Pokir anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sofian Henry, dan disalurkan kepada 7 kelompok tani. Ketujuh kelompok tani tersebut tersebar di Kecamatan Lembah Segar, Berangin, Jotalawi. Jototal alokasi 2.000 bibit alpukat untuk pengembangan tanaman pada lahan seluas 20 hektar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin arara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangnya. Kunci utama agar usaha mikro kecil menengah atau UMKM kita sukses itu adalah konsistensi dalam menjaga kualitas produk, disiplin mengelola keuangan, jo aktif beradaptasi jo teknologi digital. Jadi ada beberapa langkah-langkah praktis dan Sana Pandangnya untuk mengembangkan UMKM kita kok agar mampu bersaing coba tanamu. Yang pertama kita harus pisahkan keuangan bisnis jo pribadi. Pisahkan rekening itu jangan campur uang pribadi jo kas usaha kita agar arus kas kita kok tercaliak jaleh gitu dan Sana Pandangnya. Kemudian selalu catat setiap pemasukan dan pengeluaran harian menggunakan buku kas atau aplikasi keuangan. Kemudian sediakan dana darurat. Jadi kita harus sisihkan sebagian keuntungan untuk cadangan modal darurat jika terjadi situasi tak terduga gitu dan Sana Pandangnya. Kemudian pahami target pasar jual produk unik karena kita harus mengenali pembeli di Sana Pandangnya. Tentukan siapa pembeli ideal produk itu berdasarkan usia, kebutuhan, juga kebiasaan konsumen. Kemudian memiliki pembeda di Sana Pandangnya, memiliki pembeda itu tunjukkan keunggulan atau ciri khas produk itu dibandingkan pesaing lainnya gitu dan Sana Pandangnya. Lalu seperti informasi lainnya seputaran cara langkah-langkah praktis untuk mengembangkan UMKM kita dan Sana Pandangnya, baik kita akan berbagi informasinya setelah dan berikut.

0: Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of American College Health telah membuktikan adanya tren sleep texting di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan kebiasaan menyimpan ponsel di dekat mereka di malam hari. Biasanya, sleep texting terjadi ketika seseorang memasuki tahap yang ditandai dengan gerakan mata cepat dan bermimpi. Sehingga, kebanyakan orang yang mengalaminya bahkan tidak tahu apa yang mereka tulis dalam pesan tersebut.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
14: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Kita masih berbagi informasi balik adun sana padangnya seputaran tips ya UMKM supaya sukses dan sana padangnya. Itu lakukan pemasaran digital, karena kita harus menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk itu secara kreatif lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook dan sana padangnya. Kemudian manfaatkan marketplace, itu daftarkan produk itu ke platform e-commerce seperti toko-toko online yang kita selalu sobok di sana padangnya, selalu kita gunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian kita harus respon capek. Pisahkan kontak pribadi job bisnis agar pelayanan ke pelanggan iko lebih profesional, juicy gap gitu dan sana padangnya. Kemudian yang terakhir, jaga kualitas job pelayanan. Seperti mutu, kok harus konsisten dulu sana padangnya. Jam pertama menurunkan kualitas bahan atau ukuran demi keuntungan

0: dituntut untuk lebih kreatif gitu untuk para UMKM gitu. Jadi gitu, mendukung Jo, mungkin cara mempromosikan, membeli barangnya gitu, dan cara pandangnya setidaknya tuh mempromosikan UMKM atau produk dan ada di sekitar kita gitu, cara pandangnya. Baiklah, kita akan sebelum pamit yo, kita akan beralih dulu mendengarkan sebuah feature budaya yang kini kau akan menceritakan seputaran Maelo Puke.
1: Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lawak puke atau ikan hasil

ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods. Sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Milo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Milo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Milo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi Milo Puke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu Milo Puke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, Milo Puke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Milo Puke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Milo Puke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan Milo Puke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam Milo Puke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, Milo Puke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Milo Puke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dua Janyah Rancak dan Sanapadanga. Dan dalam mantan kita ke jam Sabale lewat 53 mini Wegato Indonesia Barat. Tentunya sampai di sekolah dulu penjumpaan kita dan Sanapadanga di Ranah Minang Pagi Jo Siang. Dan terima kasih telah mendengarkan riri siaran dari subuh tadi sampai kini ke Dunsara Padaga. Dan Beko akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami Taruh Dunsara Padaga di 92,4 MHz.

0: Laba Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya pemerintah kota Bukit Tinggi bersama duta besar Palestina memperkuat persaudaraan jo solidaritas kemanusiaan antara masyarakat Bukit Tinggi jo rakyat Palestina dan disesuaikan jo falsafah adai basandi syara basandi kitabullah. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz setelah menyambut kehadiran Duta Besar Negara Palestina untuk Republik Indonesia, HE Dr. Abdul Fatah Ahmed Khalil Al-Satari. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Aliansi Kemanusiaan Kubro juga menggelar tablik akbar untuk memperkuat momen persaudaraan tasabuh juga memberikan ruang dengan pendapat basamu Dubes Palestina. Informasi selanjutnya dun sarapadanya sekitar 30-an warga negari Selayo dan tergabung dalam Pemuda Pari Paga Negari Selayo, Kecamatan Kubung Kelompok Sadar Wisata atau Pegdaru Carano, Jo Tagana Negari, turun tangan membantu membersihkan sisa lumpur akibat bencana Galodo di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solo, Arosuka. Kegiatan gotong royong tasabuh difokuskan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo. Para pemuda bersama-sama membersihkan lumpur dan memenuhi sejumlah bagian kantor sekaligus melakukan pengangkutan arsip serato aset nanta dampak agar dapat diselamatkan jo ditata balik.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

Pernah gak sih terpikir, kenapa atap rumah gadang bentuknya runcing dan melengkung seperti tanduk kerbau? Bentuk ini dikenal dengan gonjong dan menjadi salah satu ciri khas arsitektur Minangkabau. Ada cerita yang sangat populer tentang bentuk ini, yaitu dikaitkan dengan kisah adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dan pendatang dari luar. Kerbau kecil milik masyarakat Minang disebut berhasil mengalahkan kerbau besar dengan cara yang cerdik. Dari sinilah kemudian muncul inspirasi bentuk gonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Selain punya nilai budaya, bentuk atap rumah gadang juga memiliki fungsi arsitektur untuk menghadapi kondisi lingkungan setempat. Jadi, ketika melihat rumah gadang, ternyata bentuk atapnya bukan sekedar unik dan indah. Ada cerita, identitas, dan filosofi masyarakat Minangkabau yang tersimpan di balik setiap lengkung gonjongnya.

0: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lawak puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga.
Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melopuke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu,

0: lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan menopuke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melopuke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melopuke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melopuke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohau, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah.
3: Oke,
1: siap. Lumayan
3: mending, alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman. Oke.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan, gimana kondisinya sekarang?
3: Sama. Ini cuma sekarang, hari ini dari kemarin ya udah saya perhatikan.

0: Oke, busuk ya.
1: Buat laki-lakinya.
0: Oke.
1: Jadi busu Noel sama Mbok Nita.
0: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
1: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elan Syah Jamhari selaku Maestro Sandima.
0: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elan Syah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya, baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
1: Baik, siap.
0: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
1: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perompet Samarinda ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elan Syah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
1: Sandiwara Mamanda.
2: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
2: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
2: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini.
1: Oh.
2: Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Oh, kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
2: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah, lama ya Pak ya?
2: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63.
1: Wah.
2: Ya, artinya sudah cukup lama.
1: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
2: 80-an.
1: Kali? 80-an.
2: 80 ya. Mungkin sekitar 78 lah.
1: Oh.
2: Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
2: sampai
1: ya Pak
2: saat
1: ya.
2: Ini, ya.
1: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas
2: ya.
1: Dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
2: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak topi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara.
1: Oh.
2: Iya, dengan kotopongnya misalnya, ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh, Pak.
2: Ya.
1: Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
2: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
2: Sehingga di Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak.
1: Oh.
2: Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan.

0: atau salating.
1: Oke.
0: Ah, itu.
1: Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya, Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya kemudian
0: dari segi sastra, okay, kan kita soal kostum sudah, musik sudah,
1: oh, yeah,
0: seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Mm-hmm. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Boleh, yeah. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Yeah.
1: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya,
1: selalu seperti itu kah, Pak, atau
0: rata-rata kita seperti itu, itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Mm-hmm. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Mm-hmm. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir.
1: Mm-hmm.
0: Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir.
1: Mm-hmm.
0: Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam.
1: Oh.
0: Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam.
1: Hmm.
0: Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu.
1: Hmm.
0: Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih, Pak, saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi, Pak, ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya.
0: Hmm.
1: Nah, itu gimana tuh, Pak, dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur, Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya, tentunya

0: kasih itu dengan apa yang mereka senangi. Kayak Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora.
1: Okay.
0: Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu, Pak, atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, recording.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau tidak ada tempat apresiasi, mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu satu jam kita main live. Nah, itu. Nah, karena ada efisiensi saat ini, TVRI enggak sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah Covid kita kita terjadi tahun 2020 ya. Nah, 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas.

0: Apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
1: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya. Mm-mm. Yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
0: Iya.
1: Nah, tuh.
0: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
1: Iya.
0: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
1: Buka aja Sandima.
0: Ada, nah, Pak,
1: ada ya? Di YouTube media. Ada okay. Di beberapa media ada.
0: Mm-mm.
1: Bahkan di apa di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
0: Sandima ya.
1: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
0: Okay. Nah, itu. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
1: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
0: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
1: Memang sulit ya.
0: Okay.
1: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa dibicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
0: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansya, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
1: Ya, oke.
2: Oke, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan

Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh-boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Iya.
3: Oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung.

0: Kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berjuang berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya. Kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian, Bu.
1: Siap. Satu lagi itu, Pak, ada dua pertanyaan tadi ya, Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
0: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
1: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
2: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.

0: Jawa atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi. Contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandima sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
1: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
0: Iya.
1: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu terima kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang

0: nggak perubahan yang panjang gitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaos paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaos. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaos? Karena ketika raja duduk di singgasana

0: Ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
1: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
1: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan, atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Okay, sebenarnya
2: sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
2: Kesbudikan,
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tidak ada tema-tema khusus, tidak ada.
1: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
2: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
2: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Indri, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih, karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
2: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
2: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru itu, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik.
2: Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup.
1: Silakan.
2: Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
1: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
2: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah?
0: Ya, terima kasih Bung Leng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang akar.

0: Kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian Amin. Daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisi.
1: Amin. Oh, terima kasih kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026. Dengan tema mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dan Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Perwakilan Majelis Jakarta, Bagus Puroadi bersama pimpinan UPPKJ Tim Hari Sanjaya menyatakan gelaran bertema Kebal menampilkan karya 20 seniman lokal dan mancanegara untuk merepresentasikan ketahanan masyarakat urban. Berlangsung hingga 28 Oktober mendatang, pameran hasil kolaborasi lintas komunitas ini turut menghadirkan program diskusi, lokakarya, hingga aktivitas seni di 13 titik kota Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan hari ulang tahun ke-27 daerahnya dengan melenggarakan Festival Budaya Teluk Saumlaki dan Parade Laut di Ambon pada hari Minggu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratuanak, menegaskan bahwa parade armada perahu adat dari 10 kecamatan ini dirancang untuk mengenalkan warisan leluhur sekaligus membentengi identitas budaya generasi muda. Berkolaborasi dengan sanggar seni lokal, gelaran ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

malam PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dosana pandangan. Oke, kita kini ada di informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan baru bariko informasinya untuk dosana pandangan, yakni caro manjago nafsu makan tetap stabil saat merasa stres. Ya, namun stres adalah bagian indah terpisahkan dari kehidupan modern. Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, hingga tuntutan sosial acok kali membuat tubuh dan jo pikiran kita berada dalam kondisi siaga tarui manarui. Sayangnya, dampak stres tidak hanya dirasakan secara emosional, namun juga mempengaruhi kondisi fisik. Salah satunya adalah menurunnya nafsu makan. Jadi banyak orang yang merasa parui terasa indak nyaman, mual, atau bahkan indak tertarik sama sekali pada makanan saat sedang cameh atau tertekan. Ketika tubuh kita berada dalam kondisi stres, sistem saraf mengaktifkan respon fight or flight atau melawan dan juga melarikan diri. Respon ko membuat tubuh kita memprioritaskan energi untuk menghadapi ancaman, bukan untuk mencerna makanan. Sehingga nafsu makan pun cenderung menurun. Akibatnya sinyal lapar itu bisa terabaikan, produksi asam lambung meningkat, dan juga muncul sensasi indak nyaman di perut kita. Nah, kalau berlangsungnya lama, maka kondisi ko berpotensi menyebabkan penurunan berat badan, kekurangan nutrisi, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Kondisi menurunnya nafsu makan saat stres indak sekedar keluhan biasa, melainkan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Para ahli kesehatan menjelaskan bahwasanya hormon stres sarupa kortisol dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan menekan rasa lapar. Dan indak jarang yang namanya kecemasan dan juga disertai keluhan fisik sarupa jantung berdebar, otot terasa tegang, hingga paru indak terasa nyaman. Penjelasan tersebut dilansir dari headline dan mengulas kecemasan tersebut dapat memicu hilangnya nafsu makan, sekaligus membagikan cara efektif untuk mengembalikan pola makan supaya tubuh tetap bertenaga. Oke, jadi dari sana pandangan, ada gejala fisik yang membuat makan kita menjadi indak nyaman ketika stres. Tapi baik kok kita bahas balik ya. Sesudah yang berikut itu, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro Ampe, Rari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan kini kupukua Ampe Bale, lebih 36 minum waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan Bale ya, informasi kesehatan, yakni menjaga nafsu makan supaya tetap stabil saat stres melanda tubuh kita. Jadi ada gejala fisik yang membuat makan menjadi tidak nyaman saat stres, dusana pandangan. Jadi stres kok tidak hanya berdampak pada pikiran, tapi juga memunculkan berbagai gejala fisik. Beberapa orang merasakan mual, kram otot, kemudian otot menegang. Hingga kelelahan berlebihan. Kondisi kok membuat tubuh sulit mengenali sinyal lapar dan sinyal kenyang secara normal. Jadi ketika rasa indak nyaman mendominasi, makanan bisa terasa indak menggugah selera. Bahkan aktivitas sederhana serupa mengunyah atau menyiapkan makanan dapat terasa sangat melelahkan. Kalau dibiarkan terima narui, kebiasaan indak makan saat stres dapat memperburuk kondisi tubuh secara menyeluruh. Nah, jadi dusana pandangan langkah pertama untuk menjaga nafsu makan tetap stabil saat stres adalah mengenali apa saja pemicu stres yang acuk muncul. Apakah berasal dari pekerjaan, hubungan personal, atau tekanan akademik? Nah, dengan memahami sumber stres tersebut, kita dapat mulai mencari solusi yang tepat, sarupo mengatur ulang jadwal, membatasi beban karajo, atau berdiskusi dengan orang nan bisa dipicayo. Nah, mengelola stres secara langsung akan membantu kita mengurangi gejala fisik yang mengganggu nafsu makan. Dan juga pastikan, kita harus memastikan waktu istirahat cukup dan berkualitas. Jadi kurang tidur dapat memperparah kecemasan dan membuat tubuh kita semakin sulit mengatur sinyal lapar. Lalu yang cukup membantu menyeimbangkan hormon dalam tubuh kita, termasuk hormon yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang. Usahakan memiliki jadwal lalu yang teratur dan hindari penggunaan gawai berlebihan, sabalun lalu supaya kualitas istirahat tetap optimal. Jadi biasakan untuk makan dengan jadwal yang teratur, pilih makanan yang indah mudah ditarimu oleh tubuh kita. Yang mudah ya, caranya pilih makanan yang mudah ditarimo. Karena ketika stres, memilih makanan ringan, hangat, dan mudah dicerna serupa sup, nasi, talua, oatmeal, atau buah. Nah, pilih makanan yang seperti itu. Makanan dengan rasa netral biasanya lebih mudah ditoleransi karena lambung kita yang sangat sensitif. Oke, dusana pandangan, apa lagi tipsnya? Baik, kita lanjutkan balik dusana pandangan. Mbak A, caranya membiasakan makan dengan jadwal teratur saat stres. Baik, kita ke yang berikutnya dulu sebelum kita lanjutkan. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
0: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris.

0: Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Dimana-mana tempe enak.
2: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bro MPRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang ya. Kita lanjutkan info terakhir tentang menjaga nafsu makan saat stres. Jadi tipsnya adalah agar nafsu makan tetap stabil saat stres, kita harus memilah makanan yang mudah dicerna tubuh kita. Karena namanya stres, makanan yang bare-bare itu tidak bisa masuk ke dalam pencernaan kita di sana pandangnya. Jadi harus memilih makanan yang ringan, yang mudah dicerna, serupa sup, nasi, talua, oatmeal, atau buah. Kemudian melakukan aktivitas fisik ringan, berjalan santai, yoga, atau peregangan ringan dapat menurunkan ketegangan serta memperbaiki suasana hati. Jadi aktivitas fisik juga membantu merangsang tubuh untuk menjaga nafsu makan secara alami serta meningkatkan kualitas lalu. Kemudian juga harus mempertimbangkan bantuan profesional kalau diperlukan. Kalau stres dan hilangnya nafsu makan berlangsung lama atau mulai mengganggu kesehatan, jangan ragu untuk berkonsultasi jo dokter atau tenaga profesional. Seperti terapi atau konseling akan dapat membantu mengelola kecemasan sekaligus memulihkan pola makan yang sehat. Jadi dosana pandangan menjaga nafsu makan tetap stabil saat stres memang membutuhkan kesadaran dan juga konsistensi. Dengan mengenali pemicu stres, menjaga pola lalu, makan teratur, serta memilah makanan yang ramah untuk tubuh kita, kita dapat tetap menjaga kesehatan fisik dan mental secara seimbang.

0: Nusantara Padang Universitas Negeri Padang mendorong pengembangan kuliner tradisional Nagari Taram Kecamatan Harau, Kabupaten Limo Pulau Kota melalui penerapan teknologi pangan retort. Teknologi tasawi diperkenalkan untuk memperpanjang daya simpan produk sekaligus membuka peluang pemasaran kuliner lokal ke wilayah dan lapia lue. Ketua Tim Pengabdian UNP Rizky Gusri Utami MSC mengatakan, Nagari Taram mempunyai beragam kuliner tradisional dan berpotensi untuk menjadi produk unggulan daerah. Di antaranya adalah gulai obu ayir, punju bolu, kemudian tumi itik, coba dak bihu, dan singgang gantuang. Namun produk tasabui masih madoi keterbatasan dalam pengolahan dan daya simpan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan kapasitas aliran sungai melalui pengerukan geonormalisasi di sejumlah kawasan rawan. Upaya tasabui dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera Limo, termasuk di kawasan banjir kanal Kampung Lapai Sitebang, Kecamatan Nanggalo. Penanganan aliran sungai juga dilakukan di kawasan Bandalurui, Kecamatan Kuranji. Kedua lokasi tasabui merupakan bagian dari usulan Pemko Padang yang kemudian diakomodasi BWS Sumatera Limo melalui dukungan penanganan bencana untuk wilayah Kota Padang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang Kota Padang, Malvi Henry, mengatakan koordinasi Jawa BWS Sumatera Limo taruh dilakukan secara intensif untuk memastikan penanganan aliran sungai sesuai Jawa kebutuhan di lapangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Jilbab akan tampak makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu.

aku sayang. Takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimah ku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Hiyalah, mana lah si Upian ini? Belum datang juga? Sudah terlambat, Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Rancak mana baju One mah?
1: Oh iyalah, One kan mau marale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: One dek lai One mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh, begitu, One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu, Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh, no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja, Nek. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
4: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Lala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu . Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi gak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pesona Padang, pemerintah Kota Padang membuka peluang pengembangan kapasitas bidan melalui pendidikan lanjutan, termasuk kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang semakin pintar dan sehat. Tenaga kesehatan termasuk bidan perlu mendapat ruang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara berkelanjutan. Menurut Maigus, pendidikan internasional dapat menjadi salah satu pilihan dalam pengembangan kapasitas bidan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang. Informasi selanjutnya, Ketua PCIB Kota Padang, Laila, mengatakan saat kini kota dapat sekitar 1.700 anggota IB di Kota Padang. IB Kota Padang terus mendorong anggotanya mengikuti pendidikan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Salah satu target nan tangah didorong yakni seluruh bidan yang menjalankan praktik mandiri di Kota Padang alah memiliki pendidikan profesi pada 2028. Target tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme bidan dalam bagian pelayanan kepada masyarakat. Dengan peningkatan kompetensi, bidan diharapkan mampu bagian pelayanan yang semakin berkualitas, khususnya dalam layanan kesehatan ibu dan anak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan, kini ke pukul 6 balik labia 7 mini waktu Indonesia Barat. Dan kita aduk di Dendang Dangdut. Untuk hari kini ke dusana hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kita tarimu yang ceko dulu. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya gitu mama.
1: Bagus yang gitu.
0: Apa ya? Iya mama. Apa kabar mama, sehat?
1: Nungguin dari tadi anak.
0: Oh, iya.
1: Mama itu dari jam berapa? Setengah aku udah nungguin.
0: Kan setengah gini. Setengah empat.
1: Iya. Mama kan mau ngajak mamiku sama ibu ulang tahunnya Ali. Mama di Jakarta mama 5 Oktober ternyata 3 ya.
0: Tanggal 3 Oktober ya. Mama.
1: Jadi mama mau pesen kue ya. Tadi untuk belum pesen. Malam aja aku dibawa besok ke sana mau ajakin mamiku sama ibu Nur ternyata udah lewat.
0: Iya. Mama, ya?
1: Boleh enggak kalau lewat tuh kami ke sana?
0: Iya enggak apa-apalah. Ya enggak masalah.
1: Mama udah kepengen banget kita kumpul di kantor kemarin kan.
0: Iya iya. Iya benar.
1: Iya. Mama tadi maknanya ini mau bikin presentasi tumpang ternyata orang itu lagi enggak bikin dia sakit. Oke, aja apa kan walaupun mau ikutin. Berapa nih Bu Nur? Mama kira besok kita kasih ya deh besok aja nggak apa-apa lah ya telat juga
0: nggak apa-apa
1: terus mama. boleh kan
0: iya oke okay. Mama ana bacain ya atau dipilihin aja nih
1: apa
0: di mama yang pilih atau yang pilih nih dangdutnya oke okay, siap oke
1: mama itu salam buat ana sekeluarga
0: terima kasih ya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus untuk siapa ya? Mami Queen, Bunda Nur, Mama Najwa, Pak Oyon Tanjung, Diana, Desi, Mbak Yul, Pak Munir, Pak Oyon Paibo, Nana, Pak Hen, Widira, Bu Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep. Beko,
0: berang urang beko ke
1: mama.
0: Berang urang beko jadi.
1: Iya, okay. Kan berang kan bukan.
0: Berang-berang. Berang-berang.
1: Okay. Enggak. Berang marah.
0: Iya, marah. Iya betul. Nah,
1: mama kan sedang itu galakan mama ya, Mak.
0: Iya tahu. Enggak apa-apa, Mama. Enggak masalah kok mau pakai bahasa Minang atau bahasa Korea juga di sini enggak masalah. Bahasa Indonesia. Yang penting kita berkomunikasi. Itu aja.
1: Terima kasih banyak sama
0: Mama. Iya, sehat-sehat ya, Mama ya. Oke, ada Mama Zur. Selamat sore. Apapun bentuk bahasanya, yang penting kita berkomunikasi dengan baik. Oke? Enggak masalah. Kadang kita penyiar juga sering pakai bahasa Indonesia. Kita dialog juga pakai bahasa Indonesia, bukan jadi enggak bahasa Minang 100% Dusana Pandangan. Oke, Dusana Pandangan masih di Dendang Dangdut. Silakan 812-14 atau di 0896-0924-0. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Halo, goyang kita, Nana.
0: Ya, goyang kita, Nana. Apa kabar? Udah lama gak dengar suara Nana. Jadi kangen ya,
2: Nana. Iya, Oni. Kalau malam memang bisa gabung, karena sekarang nih sering ketidur.
0: Oh,
2: ketiduran
0: iya.
2: Gitu nih.
0: Oh iya, tapi sehat kan, aman ya, abis operasi ya.
2: Aman,
0: ketiduran
2: aman, semua udah hampir 100% lah nih pemulihannya.
0: Alhamdulillah, tapi tetap ya pola hidup sehat harus dijaga ya, say.
2: Iya, Oni. Itu lengah dikit memang udah jadi pelari culture besok.
0: Apa? Lengah dikit gimana?
2: Lengah dikit bisa-bisa jadi pelari culture Nana besok.
0: Ya ampun. Enggak juga ya. Oke lah Nana. Nana udah.
2: Tapi itu soalnya ya kurang
0: iya,
2: bagus.
0: Kayaknya iya nih. Masalah sinyal kali ini Nak. Nana.
2: Oh, okay, gimana ada sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Syukurlah.
0: Syukur ya. Oke. Okay. Onde bacain ya lagunya.
2: Lagunya. Iya.
0: Ada Roma Irama Gibah, terus Terjebak Rasa Nyaman Gunawan, Melodi Cinta Khairat KDI, Hanya Untukmu Oci Elvira, Terkesan Lesti, kemudian Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, dan Mansur S Pagar Makan Tanaman.
2: Yang terakhir aja Pagar Makan Tanaman itu oleh.
0: Oke, siap. Salamnya
2: Mansur S ya.
0: Salamnya buat
2: itu Oni, lagu yang lagi viral jenajah gitu nggak ada ya Oni?
0: Apa judulnya nanti disuruh
2: apa judulnya tuh yang Sunda-Sunda gitu ya?
0: Judulnya apa itu?
2: Halo?
0: Nanti cari tahu judulnya, nanti WA-in ke Pro 4 ya, nanti biar dicari.
2: Gimana Oni?
0: Cari judulnya, terus WA-in judulnya ke Pro 4, jadi kita bisa cari sama MD-nya nanti. Berarti lagu baru itu?
2: Oke, nih.
0: Lagu baru?
2: Anak-anak yang tadi ya, Pagar Makan Tanaman itu aja request-nya ya, One.
0: Oke. Okay. Enggak yang Nana sebutin barusan itu lagu aja. Baru,
2: kan? Salam pertama buat One Anna yang lagi bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu, sekeluarga juga.
0: Oke, okay, terus?
2: Halo, terus? Buat Ibu Zur tadi, makasih sahamnya Ibu Zur. Buat Ibu.
0: Halo. Kayaknya emang jaringan nih. Halo Nana. Halo Nana. Oke, ada terkendala jaringan nih. Tapi Nana masih nyambung nih di sini. Kenapa ya? Oke deh, nanti dicoba lagi ya Naya. Oke, Nusana Pandangan, Barik Inyo. Halo, Assalamualaikum. Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut. Bagoyang Kito.
0: Bagoyang Kito, halo Bundo.
3: Iya, nenggelis anak.
0: Apa kabar? Sehat ya, Bundo ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu. Hanya yang nggak sehat itu cuaca.
0: Iya, benar. Cuaca kita sering nggak sehat sekarang.
3: Iya.
0: Makanya
3: di
0: kita.
3: Di sini udah gerimis.
0: Udah gerimis ya? Iya, di sini udah gelap juga sih, Bun.
3: Betul. Bunda tuh kan sholat. Jadi apa itu lagi jemur kerupuk. Udah basah
0: ya
3: deh.
0: Oh ya ampun, basah lagi kerupuk. Aduh.
3: Padahal
0: ya Allah,
3: dari pagi kita jemur, lupa tadi mau sholat. Kita harus ya selesai-selesai dulu ya.
0: Kasian banget itu, Bunda.
3: Nah, basah lagi. Padahal mah pengen digoreng deh.
0: Kerupuk apa, Bunda? Kan kerupuk jengkol?
3: Kerupuk abui ubi, abui pisang ya.
0: Oh iya.
3: Abui.
0: Wis keren, enak tuh.
3: Abui-abui.
0: Ya, mantap banget, Bunda.
3: Mantap. Kita jangan minyak-minyak lagi, sekali minyak apa. Ya goreng kerupuk minyak, tetapi kan kering.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Enggak banyak minyak kan?
3: Yuk. Kuliner kita aja deh.
0: Iya, hajar terus. Yang penting jaga kesehatan. Itu aja kan.
3: Iya. Kan kita kalau enggak itu enggak sehat pula. Kita pernah Bundo nah. Ini apa tuh? Bundo makan yang manis-manis tuh. Oh, misalnya bubur kacang hijau gitu. Pakai apa? Pakai bubur putih itu kan manis tuh. Terlambat makan biasanya nggak apa-apa, tapi sekarang ini udah nggak bisa kayak gitu lagi deh.
0: Harus
3: cepet. Jadi Bunda tuh mengkaca sering apa tuh ngemil-ngemil itu aja, nasi mah kurang.
0: Gitu. Oke, sip lah kalau gitu Bunda. Yang penting jaga kesehatan.
3: Banyak ya.
0: Betul. Bunda lagunya yang mana nih?
3: Aku siapa, Joni apa Iskandar aja ya?
0: Joni Iskandar, oke. Sip, salamnya buat siapa,
3: salam Bunda? Pertama tentu untuk Neng Gelis Ana, semoga sehat selalu, kira rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya. Amin. Tadi Mama Dur ya, betul, dia bilang katanya tanggal 6, itunya enggak. Tanggal 1, itunya apa, ulang tahunnya Mendia, kan?
0: Tanggal 3, iya benar.
3: Kelupaan ini. Salam untuk Bu Nur, Bu Nana tadi ya, Pak Oyo, juga ada juga Mama Najwa, ada juga ini Bang Jess yang terlalu itu, ada Entra, ada juga semua-semuanya aja lah.
0: Okay,
3: itu juga ya, ada Bu Nur juga. Terima kasih.
0: Sama-sama,
3: Bunda.
0: Sama-sama, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen, selamat sore. Oke, langsung dusana pandangan. Kita putarkan 3 lagu pertama di Dendang Dangdut Setangkai Bunga Padi. Dari Rani Chania, Pagar Makan Tanaman, Mansur S, dan Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar. Tetap bersama Prampe dari Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Hah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan kalau nagari.
3: Ih, kok apa ya? Si Tati mah keceknya. Ado tampek menu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
2: Jadi sembarang tuka ditampek nak jale. Menu kafalas atau mata uang gak boleh di sembarang tampek. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tuh kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
3: Alo medanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tapek barizin.
2: Nan barizin resmi tu, tak jamin krus haragonyo, ndak takui wadah pepiti palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, jo halal nan.
3: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.

0: Program PR dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat di Sana Pandanga. Oke, masih di Dendang Dangdut di Sana Pandanga, masih kita terima telepon di 812-41-1 atau di 0866-0924-0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur. Iyo, sehat Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Bone, ba. Alhamdulillah sehat banget.
1: Ah, itu yang perlu ya.
0: Iyo, itu yang perlu. Oke, lagu Pak Nur.
1: Tidak perlu dicari. Sehat kok bayar.
0: Batu. Maha harago sehat tuh.
1: Iya.
0: Ambo baca lagu Pak Nur deh.
1: Jadi
0: ada Roma Irama, Gibah, Gunawan, Terjebak Rasa Nyaman, Khair KDI, Melodi Cinta, Oci Alvira, Hanya Untukmu, Lesti Terkesan.
1: Gibah jalan ya.
0: Gibah. Salam untuk siapa nih? Salam untuk
1: pertama untuk Nes keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Iya.
1: Rasa kialal dan berkah. Anak menjadi anak yang saleha. Sudah tu untuk Bunda Queen, Bu Nur tadi nama tu kan?
0: Ya.
1: Sudah tu siapa Bu Zul, Nana, orang itu orang kancak kulit hitam. Sudah tu Ulan, Uni Moni di Tabiang kan? Kang Asep di Tabiang juga kan.
0: Okay.
1: Sudah tu Roni Jamba Tabiang, Roni Cenago. Sudah tu ada Jamba dia di Kampung Baru.
0: Kurang tahu ni
1: itu. Tetanggamu mana? Padel, nak Adel dah, Padel.
0: Iya.
1: Sudah tua Pura Cokaci, Malin Sapono, Putra Kelok Similan, Jai Manyo, Roni Cenego, Bunda Queen nala tadi ya. Sudah tua Pak Yul di Lubuk Intah, Nadi Bertawai, Sia.
0: Yang dibertawai Tommy, Pak Tommy,
1: Tommy ya. Sudah tu adonan di Bukit Tinggi petangnya kecil ya. Agian nombor rambut tu kayak Pak Nur jenya. Waktu malam petang kan dia nama Nanda.
0: Ya, Nanda.
1: Iya, Nanda di Bukit Tinggi kan. Kalau dia menang kan. Sudah tu

0: 两步一步，不讲大陆山，不用丹江，而是丹江，啥都是了呢，一头呢，
1: Jadi. Okay, Pak Nur.
0: Terima kasih, Nek.
1: Sama-sama, Pak Nur.
0: Mudah-mudahan, Nek, saya selalu, kan.
1: Amin, amin.
0: Alah makan tadi, kan, Nek?
1: Alah.
0: Nah, itu. Okay. Ini kadang-kadang, alah, kampik, kok baru kau makan, kan?
1: Iya. Okay, Pak Nur. Terima kasih, Pak Nur.
0: Terima kasih, Nek.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dosa pandangan, cia penelpon lagi kita tarimo di 812-14 atau di 0896-0924. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Mbak Gue yang kita.
1: Nah, gue yang kita, halo Dedek.
2: Halo Caca.
1: Mbak kabar, Dek, sehat? Alhamdulillah sehat.
2: Apa yang tinggal, Kak?
1: Ada terjebak rasa nyaman Gunawan, melodi cinta Herat KDI, hanya untukmu Oci Alvira, terkesan dari Lesti. Yang mana, Dek?
2: Terkesan aja.
1: Terkesan. Salam untuk?
2: Salam untuk Kasa, semoga tetap bahasa Islam. Bertanya umum rezeki yang tetap semangat untuk selama-lamanya, ya.
1: Amin.
2: Tadi kok, terusin Pak Nur ya.
1: Mm-mm.
2: Ada Buzur, ada Nana, ada siapa kata gitu.
1: Mm-hmm.
2: Ada Bunda Queen ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada dari Zar Kak Ulan. Ada juga Bunda Zainal, Kak Bian Tapai, Kak Jo Tommy, Ibu Desi, Ibu Desi Ambarwati.
1: Mm-hmm.
2: Untuk yang mau jaga lah Kak.
1: Okay,
2: terima
1: siap.
2: Kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita putarkan dua lagu terakhir Dusana Pandanga, Gibah Roma Irama, terkesan dari Lesti. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pesona Padang, pemerintah Kota Padang mengajak alumni Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya memperkuat peran dalam pembinaan generasi muda melalui kolaborasi Jawa Program Unggulan Daerah. Salah satu ruang kolaborasi dan didorong yakni program Smart Surau yang menempatkan masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan jejaring alumni mempunyai potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, terutama dalam membantu generasi muda yang mempunyai kemampuan intelektual sekaligus karakter dan landasan keagamaan. Menurutnya, pengalaman dan jejaring yang dimiliki alumni Diniyah Pasya dapat menjadi modal sosial untuk memperluas ketertiban atau keterlibatan masyarakat dalam pembinaan generasi muda. Kolaborasi tasabuh dapat diarahkan untuk mendukung Smart Surau, khususnya dalam menghidupkan kembali peran musaji sebagai pusat kegiatan positif bagi anak muda. Informasi selanjutnya, prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dalam ajang Pakan Kreativitas Mahasiswa KAMPE Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN se-Sumatera Barat tahun 2026. Dan untuk kini kau, prestasi tasabuh datang dari cabang Pop Solo melalui penampilan Fauziah Nurul Islami, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Fauziah berhasil meraih peringkat kedua cabang Pop Solo sesudah tampil memukau diadoan dewan juri dan peserta dari berbagai PTKIN se-Sumatera.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: Rak, nanti sore minta tolong benerin genteng yang bocor ya.
2: Duh, maaf Rak, aku gak bisa benerin genteng bocor.
1: Ya ampun, masa kayak gitu aja gak bisa sih? Kamu kan cowok, lemah banget deh.
2: Bukan gitu, Rak.
1: Udah-udah, bilang aja kalau kamu gak mau.
3: Stereotip gender, laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kasar merupakan stereotip yang salah. Kita tidak dapat memaksa semua orang mampu melakukan semua pekerjaan hanya berdasarkan stereotip gender saja. Mari hilangkan stereotip yang dinilai berdasarkan gender dan ciptakan kesetaraan gender.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Nih, belanjone 22.500. Bako gadang mana piti ko?
1: Mako nyonjo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah jo biko mengurusnya atau mambiak piti nyone.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
7: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada kriterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan menjadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Sukriyati SAG dengan judul Kebersihan Sebagian dari Iman. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allah.

hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda,

0: dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk." Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Ruh 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana Panaga, gemuruh perjuangan kontingen Kota Bukit Tinggi di area Pekan Olahraga Provinsi Porporov Anambale Sumatera Barat tahun 2026, balik menghadirkan kabar membanggakan. Atlet Taekwondo Indonesia TI Kota Bukit Tinggi, Zakia Mutamaina, sukses meraih medali emas pada kategori under 38 kg putri. Prestasi itu menjadi tambahan penting untuk kontingen Bukit Tinggi sekaligus untuk mempertegas bahwasanya cabang olahraga Taekwondo Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang bisa magia kontribusi dan gadang dalam perburuan medali Porprov Anambale Sumbar. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana Pandanga. Perjuangan kontingen Kota Bukit Tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi Porporov Anambale tahun 2026 membuahkan hasil yang membanggakan. Kini kotoran prestasi datang dari cabang olahraga Taekwondo Indonesia TI Kota Bukit Tinggi melalui atlet putra Faiz Al-Mahabi. Faiz Al-Mahabi berhasil mempersembahkan medali perak pada kategori under 68 kg putra. Sesudah tampil penuh semangat, Jo Magia perlawanan terbaik di arena pertandingan Porprov Anambale Sumbar 2026. Raihan itu menjadi bukti konsistensi perjuangan atlet TI Kota Bukit Tinggi dalam membawa nama daerah di ajang olahraga terbesar di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Room, Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nuansa Melayunya kental banget tuh sana pandangnya. Itunya lagu khas dari Pekanbaru dan judulnya seru, Jadi Bawain Samu Nada Badra. Memang nuansa pandangnya akar budaya jo musik Melayu itu sangat kuat di daerah Pekanbaru. Nuansa tradisionalnya musik khas Riau itu kental jo elemen Melayu yang menggunakan alat musik tradisional bentuk gambus, calempong, sarato, kendang. Sesudah itu yang pastinya banyak pulau sentuhan-sentuhan eksplorasi global pulau yang memadukan musik sastra jo musik Melayu ke kancah internasional, salah satunya di Amerika Serikat, juga ya kontemporer tapi tetap sangat dinamis. Dan pastinya dan sana pandangan indah hanya dari Pekanbaru, beberapa lagu dari beberapa daerah lainnya di Nusantara coba kita hadirkan di Pesona Etnis Nusantara edisi hari ke 5 Oktober 2026. Kami informasikan pula untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya, ibadah salat isya, beko azan kito dan akan baku mandang pukul 9 balik lewai 22 menit waktu Indonesia Barat. Kita nikmati lagu berikutnya, All Artis Sumbawa yang judulnya Samawa Balong.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig, ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Miso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, mbaiso, hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Ujian adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata, baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa.
0: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
3: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
4: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
7: Jadi astoni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
8: Di maksa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
10: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
14: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya dari Tanah Palu, Patam Pasu, Desa Libo Ensemble-nya. Dan pastinya Dan Suara Padangnya kini pukul 19 lewat sampai 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan sana kalau Kota Palu, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah kok, ada menepik julukan 5 dimensi. Punya landscape alam yang lengkap. Jadi Dan Suara Padangnya mbak aku disambut 5 dimensi karena mencakup 5 unsur geografis sekaligus, yaitu lawi, teluk, sungai, pegunungan, jelembah yang bisa disaksikan langsung di sekitaran pantai Teluk Palu. Jadi secara astronomisnya pun daerah kok wilayahnya berada di sekitar garis khatulistiwa yang ketinggiannya bervariasi dari permukaan laut. Jadi Dan Suara Padangnya kalau untuk Kota Palu, salah satunya di situ pun ada yang namanya Masjid Terapung Palu. Itu punya nama asli Masjid Akram Babur Rahman.

namanya itu menjadi buah bibir masyarakat pada saat Wakatu tak jadi nyusun hamil. Pasalnya Mas Haji itu menjadi saksi bisu bencana yang menelan ribuan korban jiwa karena lataknya pun tapek di bibir pantai Teluk Palu. Masjid ko punya 25 pilar dan sana jo suguhan panorama lawi nan sangat indah.

0: Prom Patereri Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padangnya tapi pukul 20 waktu Indonesia Barat subantale dan sana wakatunya kita ikuti balia untuk hari ko drama legenda. Kalau untuk hari ko kita kira-kira ke daerah mah tapi nyoka Mataram di mana untuk hari ko kita akan bahasamo drama legenda Sari Bulan Sumbawa. Sesudah itu baru kita balia menangkan rangkaian lagu-lagu Minang sebelum kita bahasamo dalam program Salam Bajawe untuk Ariko. Selamat mengikuti.
1: Prompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: nonton apa sih? Siang-siang gini kok nonton film horor? Awas loh, ntar malam kamu gak bisa tidur.
1: Ya, abis bosen sih, pengen keluar, tapi panas. Ya udahlah, aku nonton. Pas banget di TV ada film horor zaman dulu.
0: Ih, kok ngeri gitu sih?
1: Takut ya, sama Kunti di TV aja takut kamu.
0: Ye, tetap aja serem. Coba bayangin kalau dia tiba-tiba di sini.
1: Udah, gak usah diceritain macam-macam aja kamu.
0: Yeah, tapi kata orang Kunti itu seneng banget sama pohon-pohon rindang kayak di TV itu tuh.
1: Ya udah, jangan deketin pohon rindang dong.
0: Kamu gimana sih? Kan di halaman depan ada pohon rindang. Ya, meskipun cuma pohon mangga.
1: Ya kok kamu marah?
0: Ya kamu sih.
1: Loh kok aku sih?
0: Ah, malas ah sama kamu.
1: Loh, kamu mau kemana?
0: Nyari mangga muda.
1: Kamu udah kayak Sari Bulan aja.
0: Siapa lagi?
1: Sari Bulan itu wanita cantik yang dinikahi Datu Pandai, anak Raja Sumba Timur di zaman dahulu, dongeng dari Sumbawa.
0: Kaitannya sama Kunti apa?
1: Iya, matanya diambil sama si Kunti itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Aduh, panjang nih kisahnya.
0: Iya, apaan? Cerita dong.
1: Ntar kamu takut.
0: Enggak.
1: Ya udah deh, gini, Datu Pandai ini mimpi dia nikahin si Sari Bulan. Ya soalnya dia cantik.
0: Terus
1: dia pergi cari si Sari Bulan ini. Singkat cerita, mereka ketemu deh dan menikah. Tapi sebelumnya dia curhat dulu sama ayahnya, Raja Sumba Timur.
2: Indah sekali mimpi yang aku alami semalam. Namun, siapakah itu Sari Bulan? Aku harus mendapatkannya.
3: Hei, kau kenapa, ha? Wajahmu pucat sekali macam hantu begitu.
2: Ah, ayah, saya tidak bisa tidur.
3: Begadang jangan begadang, begadang tiada artinya.
2: Ah, saya tidak begadang, ayah. Saya hanya tidak tidur.
3: Hah? Apa sih yang menjadi pikiranmu, ha?
2: Saya bermimpi, ayah, menikahi seorang gadis cantik sekali bernama Sari Bulan.
3: Oh, rupanya gara-gara si Sari Manis itu kau tidak bisa tidur.
2: Bukan Sari Manis, ayah. Ayah ini bagaimana? Tapi Sari Bulan.
3: Iya. Sari Bulan. Kenapa namanya Sari Bulan? Apa dia bulat semacam bulat?
2: Tidak, ayah, tidak. Namanya saja Sari Bulan, bukan bulan.
3: Lalu kau mau apa? Hah?
2: Saya hendak mencarinya, ya.
3: Tapi kemana? Memangnya dia punya medsos? Hey.
2: Ya. Zaman dahulu kala begini, mana ada medsos?
3: Iya. Kita ini di zaman antah berantah, ya.
2: Pokoknya saya tetap pergi mencarinya. Saya penasaran, ya.
3: Baiklah, kau pergi sajalah. Dan pulalah membawa Sari Bulan. Jangan yang lain, ya.
2: Baik, kayak baik. Saya pergi.
0: Kamu nih ada-ada aja. Ya iyalah, mana ada medsos zaman itu. Emang kamu, Ratu Medsos. Dikit-dikit update story. Apalah.
1: Biarin. Apa?
0: Emangnya beneran ada medsos?
1: Aduh, yang ada lah. Itu cuma improvisasi aku aja. Biar kamu gak tegang.
0: Terus itu gimana ceritanya?
1: Terus ya, dia pergi deh nyariin si Sari Bulat. Sari Bulan.
0: Seneng ya kamu nyebut-nyebut Sari Bulat. Sengaja deh.
1: Iya kan, abis namamu Sari Bulat. Sari gitu ya. Nah, ini kan namanya Sari Bulan. Bulan kan bulat. Tenang, jangan darah tinggi tuh dong. Belum juga selesai ceritanya.
0: Ya abis kamu sih. Nah terus itu gimana?
1: Ya terus mereka ketemu dan menikah. Sampai suatu hari si Datu Pandai ini ngajakin istrinya pulang kampung mudik gitu loh.
0: Oke, lalu?
1: Ya mereka pulang lah. Tapi mertua Datu Pandai ini udah pesen jangan berhenti di Pulau Dewa karena di sana tuh banyak banget makhluk-makhluk astral.
2: Istriku, kita akan pulang ke kampungku. Ayahku sudah pasti ingin berjumpa denganmu dan calon anak kita.
4: Kondisiku sedang hamil, suamiku. Kita pulang pakai apa?
2: Bagaimana kalau kita pakai karpet terbangnya Aladin?
4: Hah? Bukankah dia itu lelaki dari negeri Timur Tengah yang punya lampu ajaib?
2: Nah, betul. Kamu tahu saja teman-teman sepermainanku.
4: Siapa dulu? Istrimu.
0: Tata, kamu nih serius dong. Segala Aladin dibawa-bawa. Emang mereka kenal?
1: Aduh, ya enggak lah. Lagian kamu percaya aja sih kalau aku ngomong.
0: Iya, udah ah. Gak kelar-kelar ceritanya. Yang serius dong.
1: Iya. Jadi mereka pergi, tapi mereka dikasih tahu jangan sekali-kali mampir Pulau Dewa.
0: Iya, kan tadi kamu udah bilang.
1: Iya, tapi mereka lupa sama pesan itu. Nah, kejadian deh, karena si Sari Bulan ini lagi ngidam, tiba-tiba dia pengen makan daging menjangan. Jadi pas mereka lagi berlayar dan melewati Pulau Dewa, suaminya lupa pesan mertuanya kalau mereka gak boleh masuk ke Pulau Dewa.
0: Ngeyel juga si Datu Pandai.
1: Sayang istri, tapi akibatnya begitu si Datu Pandai dan para prajurit berburu menjangan di Pulau Dewa, langsung Mbak Kunti nyamperin si Sari Bulan. Dan gak pakai mikir, dia mengambil mata si Sari Bulan.
0: Aduh, serem banget. Bisa gak sih nama tokohnya kamu ganti dengan nama kamu gitu?
1: Enak aja main ganti. Takut ya?
0: Ih, merinding akunya.
1: Itu aja takut. Terus nih ya, setelah dia ngambil mata si Sari Bulan, dia dorong tuh Sari Bulan sampai kecebur ke laut dan nyamar jadi Sari Bulan. Ini. Nah, untungnya Sari Bulan punya rambut panjang. Jadi, dia nyangkut deh rambutnya di kapal mereka.
4: Siapa kamu?
5: Bulan.
4: Kamu mau apa? Tidak. Mataku. Jangan.
0: Ih, kok serem sih. Nah, itu rambutnya Sari Bulan kan nyangkut. Berarti dia nggak tenggelam dong.
1: Ih, emang serem. Dan iya, rambutnya nyangkut di kapal dan dia juga gak tenggelam. Tapi sayang, suaminya gak sadar. Emang sih, begitu dia balik dari berburu, dia kaget lihat wajah istrinya yang berubah jadi jelek. Apalagi perutnya kempes. Kamu tahu gak sih, si Kunti itu jawabnya apa?
0: Apa?
2: Istriku, aku sudah mendapatkan daging menjangan yang kau inginkan. Istriku.
4: Iya, suamiku.
2: Hah? Kenapa wajahmu Sari Bulan? Kenapa jadi keriput, kusam, tak bercahaya?
4: Perjalanan kita jauh, suamiku. Aduh, aku kurang makan, jadi perutku kempis. Iya. Dan wajahku jadi berkeriput, tak bercahaya. Karena kurang perawatan, suamiku. Aku lupa membawa paket kosmetikku, suamiku.
0: Kamu nih aneh-aneh aja. Awas loh, kamu dicariin sih.
1: Iya. Oh, jangan nakutin deh.
0: Iya, terus gimana?
1: Ya, sebenarnya aku juga gak tahu si Kunti bilang apa waktu itu. Singkat cerita, mereka pulang kampung. Sementara si Sari Bulan yang nyangkut di buritan kapal akhirnya ditolong oleh kerang raksasa. Sayangnya kerang raksasa itu mati karena kelelahan. Nah, dalam keadaan gak sadar itulah Sari Bulan melahirkan dan menjadikan cangkang si kerang sebagai rumahnya.
0: Nah, anaknya laki apa perempuan tuh?
1: Laki, namanya Aipat.
0: Aipat? Kayak merek HP deh.
1: Hei, iklan, sensor. Yang benar adalah Aipat.
0: Oke, terus?
1: Nah, suatu hari si Aipat ini dikasih ikan yang gede banget sama seorang nelayan. Pas dibelah, ternyata ada...
0: Permata! Pasti permata kan? Aku tahu deh ceritanya.
1: Sotoy!
0: Ih, bukan ya?
1: Bukan! Isinya tuh mata dari si Sari Bulan yang dibuang sama si Kunti dulu.
0: Wah, kok bisa gitu ya? Kok awet? Kan zaman dulu gak ada kulkasnya.
1: Namanya juga dongeng. Apa aja bisa terjadi. Ih, kamu.
0: Ya, kan kali aja. Tadi di awal kamu bilang ada medsos. Terus?
1: Terus suatu hari si Aipat ini ikut lomba lari pacuan kuda yang diadakan oleh istana. Kebetulan banget bapaknya, si Datu Pandai, udah jadi raja waktu itu. Ya, tapi mereka gak saling kenal sih. Nah, saking gigihnya, akhirnya si Aipat memenangkan lomba pacuan kuda meskipun lawan-lawannya itu perkasa banget. Nah, keesokan harinya dia datang deh sama ibunya. Dan betapa terkejutnya si Datu Pandai waktu lihat ibunya si Aipat. Dia langsung kenal bahwa itu adalah istrinya yang asli, bukan yang KW. Kan yang KW si Kunti itu.
0: Jadi selama ini Aipat itu adalah putra mahkota yang hilang gitu ya?
1: Iyalah.
2: Sari bulan. Iya. Kau adalah Sari Bulan istriku.
4: Iya suamiku. Ini aku istrimu, Sari Bulan.
2: Tetapi siapa yang selama ini bersamaku?
4: Dia adalah Kunti. Yang saat itu mendatangiku saat engkau berburu di Pulau Dewa. Dia mengambil dan membuang mataku, lalu menceburkanku ke laut. Setelah mengambil semua perhiasan dan pakaianku, dia menyamar menjadi aku.
2: Berani sekali dia berbuat ini padamu. Padi, segera kau tangkap Kunti dan masukkan dia ke dalam sumur dalam di ujung pulau. Sekarang.
4: Tidak, suamiku. Percayalah, aku istrimu. Lihatlah, aku yang cantik ini. Kulitku tak berkeriput lagi kan? Coba kau perhatikan suamiku.
2: Pati, segera kau bawa dia.
4: Tidak, jangan. Oh, jangan, suamiku, tidak.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Ya, bisalah. Endingnya sih akhirnya Aipat diangkat jadi raja yang menggantikan Datu Pandai yang udah makin tua. Lalu mereka hidup bahagia selamanya.
0: Oke, itu artinya keburukan akan selalu kalah dengan kebaikan, gitu kan?
1: Iya, kalau kata orang bijak sih, berbuat baiklah terus hingga keburukan itu lelah mengikutimu.
0: Iya deh.
1: Kamu mau kemana?
0: Depan lah, kan aku mau metik mangga. Lagi banyak-banyaknya tuh buahnya, rindang banget dah, udah kayak lagu.
1: Eh, kamu inget gak kata aku tadi?
0: Apaan?
1: Kan kalau Kunti itu sukanya di pohon rindang.
5: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan Sana Padaga, itunya lagu dari Betari Puspa dengan Delon Ananda, Menanti Cinta Pasti. Pastinya setiap orang tuh memang suka mendapatkan sesuatu yang pasti-pasti dan Sana Padaga. Tapi kadang ada beberapa dan yang pasti, salah satunya yang memang kini kok sedang berlangsung pulau dan Sana Padaga. Barangkali ada nama nyimak pulau pertandingan antara tim nasional Indonesia Hariko Batandiang melawan Thailand, menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi masih berlangsung 0-0 kini kok dan Sana Padaga. Kita berharap mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa mengantongi juaranya di final FIFA ASEAN Cup 2026 tahun kok. Yalah nampasinya dan Sana Padaga, perampe dari Panam masih hadir mengawanan juragam informasi sarato lagu-lagu yang rancak. Sabalun beko lagunya langsung dan Sana pilih ya di Salam Bajawe.

0: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
1: Nih, adik jatuh lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adiknya lebih lega mainnya, pa.
2: Iya ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
1: Ya ampun, pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Gak pernah sampai kayak sungai gini, pa.
3: Woyoy, tutup jualah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangan di balik megahnya Gonjong Rumah Gadang, aduh, bangunan yang sederhana menyimpan pesanan gadang untuk kehidupan, yaitu rangkiang. Rangkiang itu tidak sekedar tampil menyimpan padi, tapi mengajarkan bahasa nyurazaki yang kita punya, Riko, indah hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan, jo mereka-mereka yang membutuhkan. Dalam budaya Minangkabau, rangkiang ko punya beberapa bentuk jo fungsi sesuai jo kebutuhannya. Adonan dipakai untuk menyimpan pesadion keluarga, keperluan adai, hingga kebutuhan memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu masyarakat yang memang sedang kesulitan. Disitulah dun sana pandangan dapat dicaliat nilai kepedulian yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Hasil yang diperoleh dari alam indahnya dipandang sebagai punya pribadi saja, tetapi itu bisa menjadi sumber manfaat untuk keluarga serato lingkungan sekitar.

0: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
1: Yeay, ujung-ujungnya ngorok juga.

0: Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sarang padangnya backsoundnya lama suak. Nah, itu wakatunya pulau. Dan sana untuk masua ikut bagabuang di 812-14 atau di 08-66-09-24-0 sampai beko pukua sabalai wakati Indonesia Barat. Lagu-lagu Minang pilihan dan sana pandangnya akan diputarkan. Jadi silakan saja bagabuang di telepon kita di malam hari kau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lata putri teleponnya, kita angkat nama rikunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Pak Buyang Tapai.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ini Ali Sarusukum.
0: Halo, Mbak Tuh, nggak terlalu jelek terangannya dah.
1: Alah.
0: Apa kabar Pak Buyang Tapai ko?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja Miki.
0: Alhamdulillah lah kalau baik itu. Lah berhenti hujan di situ?
1: Oh, tadi gerimis ketek atau istisnya nak dan lodek lo.
0: Oh, gerimis atau rinai?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis. Beda aja rinai Maya.
1: Nah,
0: iyo.
1: Samonya. Bah, dia kakak sana ibu lah cuma.
0: Sana ibu. Kan ada aja saluk apanya. Saluk
1: ibunya.
0: Iya, iya. Iyalah kalau itu mam, Ibu Manohara lagi sehat saja kok Pak Buyang Tapai.
1: Alhamdulillah, Mice. Beliau lah mungkin dia kelecian tadi.
0: Oh gitu. Nah itu dah. Yang penting wajib-wajib lah selesai. Emang lah waktu pulih istirahat nak.
1: Oh lah.
0: Iyalah. Apa lagu Pak Buyang Tapai kini kok?
1: Cabiak di dalam.
0: Cabiak di dalam. Semanta.
1: Dari Roje.
0: Dari Roje. Ya nak jauh dari cabiak kok lagu itu dah.
1: Lagu itu rancang je, iramanya rancang,
0: musiknya rancang,
1: nah, musiknya rancang, aransemen musiknya rancang.
0: Ah betul. Ayo tinggi lo selero musik Pak Buyang Tapai. Cabiak di dalam. Jadi salamnya Pak untuk siapa?
1: Salamnya nan pertama mana untuk Miki.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya Allah.
1: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin Pak Buyang iyo pula.
1: Jatuh tuak nana. Di Balimbiang atau adalah di Balimbiang serang lai. Lalu.
0: Iyalah.
1: Si.
0: Hanya menunggu mana mau yang
1: sabunya. Tinggal dulu.
0: Tinggal dulu. Nantakan nasil lah dulu.
1: Antakana Ramu Dodira, Yana,
0: jadi
1: Ulan, satu Emma Je Putra, Romi Taniago Je Bu Putri, Maikam Si Kumbang, Jomblo Lebay, Romi Jamba, sudah tu Mbak Yul, Mama Najwa, Bu Monik, Bu Edi Tanjung, Tabiang. Gajes di Kuala Lumpur.
0: Jadi.
1: Satu untuk di sana awak kasih dua selain itu.
0: Jadilah Pak Buyang Tapai.
1: Lah ya dua lagunya itu.
0: Lah iya, alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai dan sana pandangnya nan masuk partamo di Salam Bajawe malam hari ko. Jo lagunya cabiak di dalam. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, masuk lah ni.
2: Ini mau masuk.
0: Lah ibu liah, makanya dibuka lah pintu Sudirman dua balik ko baanya.
2: Jadi
0: Milo tuh emang pernah dia nak kasih kok?
2: Enggak.
0: Tapi kan lo tahu di mana lokasinya?
2: Tahu lah.
0: Nak mungkin
2: dekat kampus nama.
0: Ah? Iya.
2: Dekat kampus ini deretan Prayoga kan?
0: Iya.
2: Dekat Akademi Prayoga abis itu. Abisnya? Aduh, oh, iya. Nur. Bang BI.
0: Ayo itu di Sudirman sadar masa bui lah yang lain guys. Alun sampai lah dua skete lah itu mah. Masih ada beberapa gedung lain. Nele sehat ya Diana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya sempat turun hujan di situ tadi.
2: Ayo turun.
0: Alhamdulillah. Diana nak menyimak apa kini kok? Pertandingan apa? Bola timnas lawan Thailand.
2: Enggak ada sih.
0: Oh, kurang suka nonton bola.
2: Kayak gitu.
0: Jadi yang suka nonton Korea?
2: Enggak lah dah.
0: Film India?
2: Ayo.
0: Alah tuh takut sih kalau nak Koreanya pindah ke India tuh. Film Indonesia enggak? Tuh lah ijo.
2: Sinetron sikit-sikit.
0: Sinetron, iya. Sinetron Indonesia. Kok kan episode-nya bisa banyak-banyak gitu, nak?
2: Apalagi enggak sih, apa?
0: Eh, tapi enggak banget tuh dong, mengingat tentang azab. Tentang hal lain. Azab.
2: Azab.
0: Kan iya tuh. Enggak boleh serakan, enggak boleh menduakan pasangan, ya kan? Hei sekali kalau tentang pasangan kok.
2: Kamu ke pasangan kamu gak mengalah gitu.
0: Oh, mengalah bukan berarti kalah, tapi menunggunya tibo maminang gitu.
2: Halunya menjang tibo lah itu.
0: Halunya entahlah berubah salah
2: map. Tapi entahlah nah.
0: Biarlah nan terbaiknya beko datang pada waktu nan tapek nah. Apa lagu Diana kok?
2: Dari Melissa lah ke.
0: Judulnya?
2: Hati sadang nadi.
0: Mendadak romantis saudara mah. Sahati sadang nadi.
2: Iya.
0: Kamba tuh.
2: Iya nya tuh anak.
0: Wah sampai sahati sadang nadi. Semanta. Semanta
2: non. Kalau yang cabai di dalam. Awas hati sadang nadi.
0: Iko Pak Buyong lagunya sedang bersedih ya. Lagunya orangnya indah nah.
2: Orangnya Epi Taurus itu ya Cik.
0: Epi, tapi tadi sedang batanang. Soalnya Ibu Manuara lah lalu dia agak batanang setiap beliau.
2: Kalau naik lalu Ibu Manuara jago ya.
0: Kalau dah iyo Ibu Manuara tuh Cik semangat mencerita.
2: Semangat lah mencerita.
0: Iyo, iri lo adanya.
2: Kami nak ada iri dah.
0: Kami iyo awal itu.
2: Kami nak peri berang ya dah.
0: Kami apa indah lo sebenarnya sih. Indah sakete itu. Yang dari Melissa sama Carlos ya. Jadi salamnya untuk siapa tuh?
2: Yang pertama kami cek semoga kami cek selalu banyak omong mulu jacinya tetap semangat. Untuk sama lamanya cek.
0: Amin dia
2: naik. Cek mirip sama ini Desi Patang. Ini Desi, ini Desi Patang tuh.
0: Ini Desi, ini Devi.
2: Yang pinjam malam.
0: Devi.
2: Nggak pernah masuk nado. Ada pedape tu.
0: Bah tu bahasa bawa.
2: Lain bahasa bawa dan dia kiranya masuk kalau 5 watt terlalu.
0: Kalau 5 watt balai. Kalau 5 watt tu menuju ditutup lain malam.
2: Mantek kini kalau 5 watt ada kan masih on kan. Malah dia sapu dia mungkin kan jele.
0: Dede menjelang lagunya diputar nak sudah tu berlalu lain.
2: Wahai cik, kena gunai, kena.
0: Jadi sama juga Depi Mbak Aki nih, kok?
2: Ini Depi Batang. Payah masa banyak apanya.
0: Oh.
2: Mungkin banyak baru ke orang, nah, padahal stok lama kan.
0: Padahal stok lama. Kalau udah lama mantau dari dulu, tahu tuh nyo Depi.
2: Tapi nah baru tahu lu tuh nyo. Memangnya cik beliau tahun 2004 balik kan.
0: Iyalah lama.
2: Ana masuk ke radio Tenggara tuh tahu nak dengar.
0: Oh jadi kau nan suka masuk ke dalam radio?
2: Dah tahun 2005 balik lah
0: sama jadi kaporang. Oh iyalah setahun sama sesudah itu nak. Iyalah salamnya nak.
2: Lanjut salam Ece. Untuk Pak Bu yang tape tadi sama Bu Nahdanyo.
0: Jadi
2: ada Kak Ulan dan Zaina. Ada Mama Najwa Mbak Yul. Ada Pak Nur.
0: Ya.
2: Ada Pak Jotoni, ada Roni Paron Jambak ya. Ada Pulau Pak Yon.
0: Ya.
2: Jalan Nana Uni Desi Ambarwati.
0: Itu di mana tuh?
2: Uni Desi Astratek.
0: Oh iya.
2: Oh, apa mah Uni Gina wah?
0: Hah?
2: Uni Gina.
0: Uni Gina?
2: Iya.
0: Di mana tuh?
2: Di Astratek tuh.
0: Oh, di Astratek tuh juga. Jadi atau
2: Taroy.
0: Taroy.
2: Taroy Pak Munir.
0: Taroy. Lelok tanya tua.
2: Ada Nana tadi nak. Ya lah ya. Tak sedolah selai cik.
0: Anan di Bali Miang cik lain siapa namanya?
2: Ya cik.
0: Ah kan? Tak jingit dah.
2: Tak ingat ada cik saja.
0: Sama bang cik lupa.
2: Yang kawan si Nana ada tetangga ya.
0: Kita tunggu selama gabung mereka.
2: Ya ditunggulah semua-muanya ya.
0: Jadi.
2: Kalau macam Pak Jok saya bantu
0: lah. Ah, nak ada yang penting dia mengerti.
2: Pak Jok Tommy nak.
0: Ya.
2: Sudah Zainal tadi ya. Sudah rasa sih.
0: Jadilah.
2: Ada dari Zainal kemandang aja.
0: Oke.
2: Ada jelek macam.
0: Siapa itu?
2: Dari Johnny Christmas sama Nirmaisanya.
0: Ah, ingat lalu cik lain dah nak.
2: Ada cik lain.
0: Apa tu?
2: Oh, itu ya. Siapa? Pak Edi Kumis, dia masih ada cik.
0: Pak Edi Kumis, lain.
2: Mudah-mudahan dia sehat nak.
0: Amin.
2: Untuk Pak Bujang, Pak Bujang Tarusan, Bugilamo,
0: Bugilamo,
2: jangan lupa Bugilamo,
0: jangan lupa Bugilamo.
2: Itu sudahlah saya cie.
0: Jadilah nak.
2: Terima kasih banyak cie. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak capek menutup teleponnya atau Ice nanti lambek menutupnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Bu.
0: Iya. Sama Ulan.
3: Iya. Engkau iya yang manis manjalita.
0: Oh, dia manis manjalita, manis manyalino.
3: Ulala.
0: Ulala. Eh tapi jalan manyalino mana? Beko libak lu orang.
3: Libak-libak. Kalau mana kata ibu tu
0: iya jo standar libak orang tu beda-beda nak.
3: Iya.
0: Ah, nan suka nama ni mani bantu awak
3: kan. Nak kena mani, sedang-sedang saja. Anak tahu juga banyak yang nak.
0: Iya, itu untuk kau bek biasa tu.
3: Oh, kabar tu.
0: Kabar sehat. Mbak Aka Baulan ke?
3: Nah, itu sehat dulu.
0: Alhamdulillah. Lain nak lebih hujan situ, Lan.
3: Oke, lagi pasti pulang ngomong.
0: Nyalah bek di tampuah juga. Nyoba kabar pulang, Mbak Lan.
3: Iya, enak tu. Bisa ini enak di situ.
0: Anak tak kau kami dolan. Tadi kan surang. Atu beko lah mendadak rami sih beko baalan. Tapi nanti nampak tak juga dodo. Nak usah lah, Lan. Biarlah kau
3: nak. Tapi bebek.
0: Eh, bebek wah sedang lama lah lo.
3: Jangan bebek, buku dong bebek.
0: Nama jagoan, kira lah subuh hari beko baru tangkek telefon. Encak lah seorangnya.
3: Iya, kalau bisa seorang nebade nak
0: sih. Ah tu, kalau bisa mandiri alhamdulillah. Tapi kalau ini.
3: Tak Wonder Woman macam.
0: Ah iyo kurang Wonder Woman aku berkat taks mas. Ini nyalai tak bayang lah, orang bantu awak bantu Wonder Woman. Ini lain apa lagu kalian?
3: Ini apa lagi jalinan kopi kena sih.
0: Apa?
3: Jalinan kasih dari Irma Junita.
0: Eh, bantu nama program mah. program yeah. TV gitu.
3: Iya. Yeah.
0: Dari Melisa.
3: Melisa kan nggak diminta doa nak dari mana?
0: Iyo, tu dan dari siapa?
3: Dari Irma Junita atau Irma Junita?
0: Oh, Irma Junita, tapi orang dulu kalau J itu kadang dibaca Y nak.
3: Iya.
0: Irma Junita.
3: Mungkin MDN.
0: Sia, nak do siang ecek tu.
3: Jadi tu siang-siang ayo lah. Lajal lu tu.
0: Lajal lu iko sepado.
3: Irma Junita. Tanya kemisi rupu, minta kemisi lagi tu, mau nak kemisi deh.
0: Udi, di itu acok tak cakit-cakit lah lu malam.
3: Iya lah, iya tu.
0: Iya, sedang lu iko siang minta lagu kot.
3: Sedang apa nih sambil nang wala itu?
0: Iyo lah sedang lalu. Wak. Jadi sabuk-sabuk namonyo, sabuk saya tugasnya titip anse pasan. Jadi ya jari Irma Junita jalinan kasih.
3: Junita apa Junita?
0: Junita.
3: Junita. Kalau kamu ada jalinan kasih kan?
0: Lain.
3: MGMG itu sama sebuah ke dulu.
0: Iyalah, itu sih kapadoknya cik orang. Itu kata salamnya untuk siapa, Lan?
3: Salam untuk si, semoga saya selalu merezeki tangga umur, anak-anak di rumah. Keluarga besar di rumah itu. Tadi ada Pak Buang dapat, enggak salam Pak Buang dapat gini ya.
0: Eh, lai, lupa dia, Ma.
3: Ada apa sana ni? Apa Nur? Ada Ida Zaino. Ya Ina. Ya Ina.
0: Bisa kan sih, Pak? Sangat sih, Pak. Suara Pak B aja.
3: Suara kamu A.
0: Iya, suara situ A. A plus lah, Lai.
3: Iya.
0: Beda.
3: Gak ada yang menuduh suara kami itu, ya.
0: Dulu suara kami A, yo.
3: Tolong ini B. Kamu pernah menuduh itu.
0: Iya, banyak makan daripada latihan vokal lah. Itulah penyebabnya. Oh.
3: Kalau kami lagu vokal sih taro iya.
0: Nanti iya, maka jadi A. Latihan taro ibu kok B nya kok.
3: Ada ini indah di lebu alu ya.
0: Jadi
3: ada Pak Jokowi, ada kesabik lagu yang lalu ya.
0: Didoakan saja beliau Alfa ya.
3: Ada siali Tuhan. Ada sama ini, ada Pak Jendela lebay. Ada ni jambak itu, teman-teman.
0: Aduh.
3: Ada ni jambak. Ada udah di
0: masjid. Kuala Lumpur.
3: Kuala Lumpur. Ini Monik.
0: Iya.
3: Apa ada nama dan sama tetangganya? Nak penting nama tetangga.
0: Aduh, coba subuh. Aku yuk kuis malam kau manusia kalau naningin.
3: Aku nak cari jambak mana masjid.
0: Ni, bi kalau cari tahu dia.
3: Alang tak cepat sekali tu udah jenal itu.
0: Ah iya, onde?
3: Ya, jenal itu. Ya, kok saya tak melagun jenal.
0: Ah, ina onde udah Zainal pulanglah. Oi udah nak itu lagu itu.
3: Itu baru ni, mama mengarang ni.
0: Ayah kan udah aja mah.
3: Kalau itu tu lama lah. Onde udah ni, ulang lah. Oi udah lah. Kamu ngaku banyak orang nak meroni.
0: Tapi panggil lah sanak-sanak nama Eroni kaya.
3: Oh Pak Yon panjang tak lupa.
0: Pak Yon ya. Jadi
3: Pak Yon panjang ulala pasti ya.
0: Ulala. Oh pakai ulala. Wulan ulala lo kecilnya mah.
3: Iya. Itu Pak Yon ulala lah lo kok.
0: Itu dari malu kisah pakai ulala-ulala kok.
3: Karena saya Pak Yon lah. Iya Pak Yon.
0: Jadi lah.
3: Sama-sama ya.
0: Sama-sama Lan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Lan, bantiang saya telepon tuh kalau gak ditutik Lan. Bantiannya besok kalau ngincian salam langsung diturunkan dalam feeder nya. Agak terang bunyi menutik teleponnya. Yalah kalau begitu Lan sana padanya. Ah Lan dari tadi kok. Pak Bu yang capek menunggu lagu nambah request kok. Dari Roger Firdaus, Cabia di dalam.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Haru yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

Rangkian adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkian memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkian dibagi menjadi empat. Pertama, rangkian si tinjau lawi atau si tinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkian si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkian si tanggung lapar atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkian kacik atau rangkian kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkian tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkian telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkian tersebut.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan selamat pagi. Kita balik di 812-1-1-1 Jodi 08-6-6-0-9-2-0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam, Uninike.
0: Oh iya, dengan Uni Nana.
1: Iya, itu jangan beruni. Karena belum, kayaknya Uninike lebih itu dan
0: Nana. Ayo, lebih apa? Itunya harus diganti.
1: Kayaknya lebih duluan lahir gitu.
0: Oh, nah gitu. Daripada pakai kata tua kan.
1: Nah, itu lebih diperhalus tuh nih. Lebih duluan lahirnya.
0: Lahirnya gitu. Kayaknya sih iya ya, nah.
1: Nana. Gimana kabar Uni?
0: Baik. Nana, kabarnya gimana, Nah?
1: Sehat selalu nih, Mis.
0: Sehat selalu. Oh, baiklah. Dari tadi tuh kita pada penasaran sama tetangganya Nana.
1: Oh iya, ada Nana dengar, tapi dia seringnya WA aja, dia nggak pernah masuk. Cuma nggak tahu alamatnya di Belimbing tuh jalan apa.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Tapi Nana ingat namanya nggak?
1: Jennifer, nggak tahu. Namanya keren banget, Jennifer. Entah Jennifer Koppen atau Jennifer Bahdim, nggak tahu juga.
0: Yang penting kalau udah Jennifer itu, pasti orang mikirnya, wah ini kelasnya udah internasional nih standar cantiknya ya.
1: Bener-bener, mudah-mudahan orangnya benar-benar cantik sama kayak namanya.
0: Betul, setidaknya hatinya yang cantik gitu ya.
1: Wah, iya benar, kayak Uni Mice kan, dari suaranya tuh aja udah mendayu-dayu gimana gitu.
0: Ya ampun, ini gak mendayu-dayu, ini suaranya udah kayak gede gitu, semakin kesini makin gede. Kalau dulu emang suaranya cantik.
1: Kalau iya, tapi emang mendama suara Uni Mice itu emang enak di kuping gitu.
0: Oh gitu.
1: Masuk kuping gitu.
0: Kalau di mata? Kalau di mata gimana di mata?
1: Kalau di mata kebetulan Nana belum pernah ketemu kan.
0: Iya.
1: Enggak pernah juga lihat nantinya juga.
0: Ya, padahal kalau lihat YouTube mah muka kita beredar semua di sana.
1: Iya, karena sebenarnya Nana punya gangguan penglihatan Uni Mice.
0: Oh gitu. Tapi kalau dari suara,
1: gimana?
0: Kalau dari suara, bayangan Nana gimana?
1: Oh, kalau suaranya dia cantik, orang pasti cantik ini.
0: Iya, emang iya cantik banget.
1: Iya, semua wanita kan cantik.
0: Iya,
1: kan? Kalau cowok nggak ada cantik.
0: Iya, kalau ganteng mah cowok, ya kan?
1: Iya, wanita itu pasti cantik.
0: Iya.
1: Di mata orang yang tepat.
0: Ah, gitu. Makanya aku dibilang paling cantik waktu itu. Ini kenapa teriak-teriak? Nah, Nana ngikutin bola nggak? Ini teman-teman pada nonton bola nih, timnas Indonesia lawan Thailand.
1: Kebetulan Nana nggak ngerti bola Uni Mice.
0: Ih, sama. Tapi penasaran nama skor akhirnya sih.
1: Tapi pernah nemenin ya crushnya Nana dulu. Itu nonton nobar gitu. Pernah gitu. Kita gol juga tapi gol.
0: Tapi gimana teknis bermainnya, apa aturannya enggak tahu.
1: Kita teriak juga gol gitu.
0: Nah, gitu. Yang penting kita dapat euforianya kan, Nah.
1: Iya benar.
0: Oke, Nana, kita ke lagu dulu nih, Nana, lagu yang mana?
1: Aduh, tapi Nana enggak tahu judulnya. Uni Mice bisa tolong bantu itu Uni gini. Gini lagunya kalau nggak salah referennya. Gila langit pasti berbunyi, kasinta di dalam mimpi. Oh, malam pernah disayang dan ditinggalkan. Kayak gitu nih.
0: Oh, hujan-hujanlah turun pulau.
1: Iya itu. Tapi nggak tahu judulnya.
0: Iya emang hujan judulnya. Rata-rata lagu diawali dengan lirik pertamanya.
1: Oh iya ya.
0: Gile lah.
1: Ini udah berhenti sih ribetnya.
0: Udah berhenti di Belimbing ya.
1: Oh iya udah.
0: Yang dari siapa?
1: Tapi dia enggak rinai sih. Dia enggak rinai.
0: Oh dia enggak rinai.
1: Dia enggak rinai.
0: Tapi gerimis.
1: Rinai kompor kan.
0: Malah merek. Iya. Jadi ini yang dari siapa nih, Nak?
1: Penyanyi aslinya siapa nih?
0: Ria Amelia deh kayaknya nih.
1: Ah ya, itu aja deh.
0: Itu aja. Salamnya untuk siapa, Nana?
1: Salam buat Uni Mice yang cantik. Semoga tambah cantik. Bagemoy.
0: Ya ampun, Nana juga. Makasih, Nana cantik.
1: sama Uni, salam juga buat keluarga, semoga sehat selalu, rezekinya murah. Nanti pulang hati-hati Uni, sama semoga selamat sampai rumah lagi.
0: Amin.
1: Salam tadi buat Pak Buya Tapai sama Ibu Manohara, Uni Diana, Uni Ulan yang manis tapi nggak bikin diabetes.
0: Iya, masih di batas aman lah ya.
1: Iya, itu soalnya pakai pemanis buatan makanya nggak bikin diabetes.
0: Nah, manisnya asli ya. Dari tebu itu, dari tebu.
1: Nah, benar. Terus? Dari gula jagung dia itu.
0: Dari gula jagung, boleh pokoknya alami lah ya.
1: Ya. Terus buat Bunda Queen, Ibu Zur, Ibu Nur, Ibu Yul, udah Roni Jamba, Om Tommy sama Ante Siti. Siapa lagi ya? Udah Roni Jamba. Pak Oyon, Pak Nur, Mak Itam, Jomblo Kepo, udah Hendra, Pak Menan, siapa lagi? Yang lain nggak kesebut namanya, bisa kompak aja.
0: Oke, nah.
1: Pak ada Jambak juga.
0: Oke, nah.
1: Uni, ditunggu lagunya.
0: Iya, nah.
1: Uni,
0: selamat malam juga, Nana. Ada di Belimbing. Tetanggaan sama Jennifer, adanya juga di Belimbing.

0: Assalamualaikum, salam
1: Mike. Selamat malam Mike. Selamat malam Uni. Uni Juita Koto ko ma. Ba apa bau ni awak ko? Ba apa bau ni Juita?
0: Kabal sesuai Mike. Payah bana baga buang air kan boleh.
1: Ndi
0: ba. Dapatnya. Kalau nak Mike ke lah lempar indah lo
1: gua ya. Jauh ni banyak rugi awak ko ni.
0: Iya malam ni Mike ke sama orang tak lempar indah jadi pijak. Dah lah
1: buat tu. Ndi. Akhirnya boleh diangkat je nak ni.
0: Apa je nak lagu di rumah je nikah tadi tentang
1: lah lagu tengah lagu. Penasaran lo ni ya.
0: Ya ni tahu judulnya aja, tapi dari putar tadi tahu apa
1: ya. Iya, jalinan kasih judulnya ni.
0: Apa?
1: Jalinan kasih.
0: Jalinan kasih
1: ni. Iya.
0: Awak ni menangkan lagu Aprilian di Anggrek tu lah.
1: Nan mah tu.
0: Ada tu acok mulai apa kelompok kato ya acok kelompok kato boh itu ya pokoknya anggrek penyanyi berdua Aprilian tu.
1: Oh kita cari dulu
0: ada di kita ada kelompok lagi sama awak bilang ada siku pertama kali
1: pokoknya suku oh iya aduh nih
0: aduh kali itu judulnya.
1: Nah, sekali kon ya, pas mana judulnya. Nah, do kurang nak do labiahnya do.
0: Awak pernah request judulnya tu tak wah, di kanak-kanak gitu.
1: Kadang-kadang liriknya sih tak kan nih judulnya kadang mah beda.
0: Oh, gitu. Ada lo beda judul lagi yang gue kepenyanyinya.
1: Ada. Aduh. Tapi berbeda lo sini penyanyi.
0: Pokoknya pas sedang ngadi di radio prompt kok lagu itu tengah dan itu judulnya kira kan.
1: Lain nih. Acok talompek kato judulnya.
0: Salam pertama untuk Miske, jangan kan gua sayang rumah
1: tuh ya. Yo, nih terima kasih.
0: Ya, dan tuh nana tu jadi payah sangat lu gak puas jadi. Oh, karena ada Miske kalau 9 kan di mata di payah kumbuah tak ada bukan baru dari Miske.
1: Di atik apa yang kumbuah lu nih?
0: Hah?
1: Apa?
0: Ampe ke Payakumbuh saat
1: iya,
0: bukan baru utara.
1: Indah, di sebelah timurnya kota Payakumbuh Leoni.
0: Oh, di sebelah timur kota Payakumbuh. Wak kan ingin tahu aja kok. Tahu kalau 9 itu bukan baru terang gitu. Berarti ampe ke Payakumbuh lah gitu ya.
1: Iya, Uni.
0: Sebelah timur Payakumbuh iyalah.
1: Betul.
0: Kalau jaleh lah kan itu.
1: Ada rencana tuh nih.
0: Dicari tahu gitu lah. Kalau nampak lo pengalaman umum dia gitu.
1: Ada rencana tuh nih ke situ.
0: Apa kabar itu lo pernah dulu tahun 2001 apa yang ke dulu.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau pelompek tuh ya di Meninjau tadi mah di Meninjau.
1: Apa nih?
0: Kalau pelompek tuh di mata asa.
1: Kalau nanti oh itu di Agamu nih. Iya Maninjau. Oh, di kawasan Pabukitan dan Maninjau tuh nih.
0: Jalan ke Maninjau tuh di Agam nama lokasi itu.
1: Ah iya kabupatennya Agam, kawasan Pabukitan di Danau Maninjau tuh nih.
0: Oh kawasan Pabukitan dan Maninjau
1: nih. Ada tak
0: kelompok
1: pelompok ya. Iya mana bakal kelok banyak.
0: Salam ke ulang tadi ya, ulang olala ya.
1: Iya di, iya.
0: Ini Uniarti tuh, rumah lo tuh. Ada Uni Sarini ya. Ada aku Raja Paci, salam kenal tuh aku. Aku Raja Paci, aku abu-abun. Walaupun ada owner, kita lain aja owner sekali. Masuk lain-lain, lain menit turut.
1: Jadi.
0: Makanya salamnya lain di sini.
1: Iya Uni.
0: Untuk Bandung Panjung, Pak Jam kan semua tuh. Ada Bunda Kuit.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi Monik di Tebiang tuh nih Putri Sekumbang ada Daroni itu pada Karaka ada Rani Jamba ada Endra Putusaka ada Jeff Caniago di Kuala Lumpur ada Uci di Jor kan namanya itu lo Uci Cica ya terendam tuh sesuatu lah pernah berantek
1: oke Uni.
0: Semoga berantek jaya selalu di
1: udara. Amin. Makasih Uni Juita.
0: Sama-sama Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangatnya. Selalu monitor siaran perampe Uni. Iko dari tadi WA nan masuk pun ala banyak. Kita coba cikgu WA pulau lah dan sana. Assalamualaikum ma. Kau langganan kita kok. Alun masuk waktu selama jawe. Awe abdeo kau lah masuk duluan kok. Dari Jomblo Lebay, request Ripayola di balik karuduang. Salamnya kita copy paste sih sama nan tadi sadonya di sabuen cie-cie sama Pak Jomblo Lebay dan sana pandanga. Salam kompak untuk pencandu pro ampek na mendanga malam nanko. Terima kasih banyak Uni Mice. Salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubak Minturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah turun sana pandangan. Ah, batua. Aduh, jomblo lebay. Aduh, pula jomblo kepo. Jadi jomblo kepo di Simpang Gia minta lagu Sadang Sayang Dilukoi. Salam untuk Mice, untuk Wulan, terima kasih. Salamnya untuk apa dua selana. Yang lain mbak, banyak kok jomblo kepo. Nak saluran dan sana disalami. Yalah kalau begitu, selamat malam pula untuk Bunda Nur, Bunda Queen, Mama Zur. Masih ada kesempatan berikut telepon balik di mama-mama kasadonya. Untuk Bunda Sarato Paroni Jambak beko bisa bergabung balik ya. Kita pilih ya lagu dan lagu di request via WAC. Sebelum kita balik beko dan sana padangan masih di Salam Bajawe.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

itu sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana pada kaya kalau segmen yang kabar yo. Satu, dua, dan ketiga kalau tidak salah. Jadi silakan saja untuk dan sana nan masih coba gabung di 812-14 jadi 08-966-09-240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ice.
0: Iya, sama siapa, Ice, kok?
1: Siapa, ya?
0: Halo, siapa, ya?
1: Halo, halo.
0: Ih, nak takkan, Ice, doa.
1: Ih, nak lama nak bersua, mana? Nak lama nak mendengar suara.
0: Iya.
1: Nan jauh, situ, tuh, ha? Nan jauh.
0: Lupa aluang?
1: Ah, betul, lah.
0: Onde. Uni ba'a kabanyo.
1: Eh, kabar lagi banyak-banyak saja ba'a kabar di Uni Sinan.
0: Alhamdulillah lagi sehat saja.
1: Alhamdulillah ba'a belum ba'a kesuburan wak.
0: Eh, manang lah kaminyo. Jar lah.
1: Tak manang-manang kan nama kalah gitu kalau masalah itu ya.
0: Iya, soalnya pupuknya pupuk terbaik.
1: Pupuk terbaik.
0: Disiram setiap pagi.
1: Setiap pagi, siang, malam nak.
0: Karena cahaya matahari. Nak sehat baal, sehat bugar.
1: Sehat segar bugar banako ha ya. Ya nak bisa lo menandiang ini doh ha. Apa caranya tuh ha? Akhir-akhir pupuknya tuh ce.
0: Eh jan leo ni payah mambek.
1: Nah, nak pingin lo kan nah, ayo nak agak apa istilahnya tuh kecek-kecek orang tuh gemoy gitu ha.
0: Iyo, gemoy itu kalonyo. Kalau enggak bakal labihan lancar yo ni. Tapi kalau agak bakal labihan yo agak panuah orang mencari.
1: Agak panuah.
0: Aduh. Alamun abang agak laun nila di udara kamas sepayu.
1: Iya. Alak lah ipa tangko gabung-gabung je jo Riri, jo si jo Bang Adi, jo ni anak. Nang jo Mice ko nampai abang aku masuk aku ha.
0: Bisa nak yang mana telefon tu nak masa salah ni je.
1: Iya.
0: Kami nan rancak ko ha, kami nan subur.
1: Itulah nan rancak nan subur nan bahenol.
0: Unin dan terlampau detail mana?
1: Tidak lama lo, tidak dengan anak. Tapi kau tahu lah orang pasti anak.
0: Jalan apa ya? Menyuruh-nyuruh anak. Ya,
1: kita kasih adit mandit. Payah mana kalau je Mice masuk aja kan? Nyo banyak penggemarnya makin cewek ni anak betul lo kan?
0: Eh, samo nyo. Jalan kan samo aja orang kau sado nyo dek Unin.
1: Hai.
0: Apa lagu ni kini ko?
1: Apa rancak saya nak dari Fauzana ya nak?
0: Nan mana tu?
1: Apa tu? Laiko Iobana. Ya, tak salah itu judulnya.
0: Ini jan yang salah dia geonya bang.
1: Jadi Laiko Iobana judulnya.
0: Laiko Iobana. Laika Iobana.
1: Laika Iobana.
0: Ah tu.
1: Aye tu ah.
0: Laika Iobana. Oh iya, jadi.
1: Aye dia kan.
0: Emang
1: ya, ada santiang
0: bisir. Ini dah adul leh ni.
1: Adul leh duanya leh dari mana santiang mana kau ha?
0: Iko ke Iko sekarajo ni. Cari ko.
1: Iya, iya. Lah tanggung jawab tu mak jadi MD nak.
0: Itulah.
1: Coba ada pak ada itulah tugas pak Alece.
0: Bisa tolongan sekali ni.
1: Ah, terima kasih banyak cek biar Linda.
0: Linda akan. Oh, nak mulia ngecek bantu itu loh nih.
1: Biarlah itu kan itu apa namanya itu biarlah kalau soal itu ni sarahkan salah kami cek biarlah kalau balap biar itu dibicik tugas apa ada.
0: Makasih ya nih.
1: Iya.
0: Cocok nih, tambah lah cek lah tugas ini.
1: Ah jadi, kok ditambah dicari lagu nan sulit-sulit
0: kok dapet nan masih di pangana penciptanya
1: ah nih. Ah iya betul tuh.
0: Yang sedang baru diagia musiknya.
1: Masih baru diagia tuh, baru konsep sebaru mah. Masih diagia ke musisi baru alenado not-notnya le dong. Baru diri.
0: Azab sih nih MD.
1: Iya.
0: Aneh, tapi kalau ni sanang mbak aja leh.
1: Nggak apa?
0: Kalau ni hati ni sanang rasanya nggak ada.
1: Nggak ada mbak Alenda, iya nya kan tekat tu kalau mau orang sanang tu bapak halo cek.
0: Iya, walaupun awak susah nak.
1: Ya, aku awak menderita cek.
0: Ini ialah salamnya untuk siapa tuh?
1: Ya, salam pertama tentu saja depan yang pertama untuk adik Uni Mice ya. Semoga selalu bahagia, selalu sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dilancar segala urusan, bahagia juga keluarga, sakinah mawaddah warahmah ya dia ya.
0: Amin, makasih Uni.
1: Iya, kemudian salam tuh untuk adik Udi Uni yang lainnya. Ado, tadi ada Nana ya. Ada Nana, ada Diana, ada Wulan, ada Bunda Queen, enggak lupa buat Juwita, Parcel ya. Kemudian juga ada Ajo Tommy, Ajo Munis Kumbang, ada Pak Bujang Paibo, ada Pak Roni Jamba, ada Budang Bujang Tarusan, lupa jadinya. Ada Mbak Il juga, ada Mbak Desi juga nak. Pokoknya kasado Allahnya salah chat tanpa terkecuali salami itu salam istimewa kasado Allahnya ya Cie ya. Terima kasih banyak Mice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah lo lama-lama mengicip banyak entah bongkar rahasia lo bekodau ini. Yalah kalau begitu sana padang kita terima telepon Bali ya. Kini kok kan nomor yang mari kuiko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda. Bunda. Bunda.
2: Iya.
0: Ih, hilang-hilang nih suara Bunda. Mbak Akaba Bunda.
2: Hilang. Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kenapa Bunda?
2: Dapat masuk. Udah deh di sini WA.
0: Iya, Bunda mah di WA boleh, di telepon boleh, yang penting ikut bergabung gitu ya Bunda ya.
2: Habis itu sementara kita bisa bergabung deh sama Neng Geli. Jadi udah lah ini.
0: Iya, Bunda sehat Bunda.
2: Ya sehat
0: seperti pelangi.
2: Yang tak sehatnya tadi.
0: Kenapa menjemur, Bunda?
2: Terupuk ditimpa sama hujan udah nak jadi apa kerupuk?
0: Ya ampun, kirain tadi jemur kerupuk ditimpa daun, ternyata ditimpa hujan.
2: Ya si.
0: Ini Bunda sih paling rajin nih ke dapur biasanya. Bunda bikin kerupuk apa?
2: Iya, apa tadi tuh? Ini dari apa ya?
0: Kerupuk apa? Kerupuk udang, kerupuk ubi.
2: Coba-coba aja, jadi bisa aja lah. Dari ada apanya?
0: Ada aja kreasi Bunda ya.
2: Pokoknya ada aja yang ada dibikin aja. Itu.
0: Pokoknya Bunda rajin bikin dan orang rajin datang untuk mencicipi makanan yang Bunda bikin. Iya kan?
2: Iya.
0: Itu resep sehatnya Bunda tuh kayaknya ya Bunda ya.
2: Iya. Sendiri juga bikin apa? Bikin apa tuh tadi tuh?
0: Bikin apa?
2: Pecel.
0: Pecel?
2: Iya.
0: Pakai bumbu. Bumbu bikin sendiri apa bumbu jadi?
2: Apa kata ibu sih? Sendiri bikin juga. Iyalah kan sayuran bilang itu. Pada ya kan?
0: Iya.
2: Bikin sendiri. Enggak dibeli kok.
0: Oh gitu. Emang rajin. Pasti Bunda Nur kagum sekali. Ya Bunda ya.
2: Oke. Okay. Udah pernah. Bu, itu Bu udah pernah ke sini lihat.
0: Oh
2: dia
0: gitu.
2: Langsung.
0: Oh iya ya. Bunda. Bunda ini suka menjaga silaturahmi.
2: Sama. Iya Pak, yang di mana ya?
0: Di Gunung Pangiruan.
2: Di Ganda.
0: Ya Bunda, suara Bunda putus-putus Bunda.
2: Oh iya, apa itu?
0: Iya, kalau WA-nya begitu masalahnya Bunda.
2: Oh iya. Ini ada dong. Apa tuh ape? Tadi casnya mana? Jadi coba lagi deh sama
0: gitu. Apa ya Bunda, oke. Nanti mudah-mudahan ketemu casannya dia bisa hidup lagi ya.
2: Ada yang masuk di tulki pencinya kita. Itu katanya itu kan bunyi-bunyi kan.
0: Iya benar.
2: Kita kena tonci. Udahlah cepat-cepat aja. Ini apa?
0: Requestannya Bunda.
2: Tadi nenggelis. Ajo tekai itu apa itu?
0: Kenapa?
2: Ajo tambilai.
0: Ajo tambilai. Maksudnya ini requestannya Bunda.
2: Iya, ada lagi. Iya, ada kedengar tadi ajo tambilai.
0: Ajo tambilai.
2: Ya. Oh. Ah, tapi cari nanti ya.
0: Oh iya Bunda.
2: Tadi ada, siang atau apa tadi itu ya. Ada aja tambilai, bagus pula lagu ini. Oh. Tapi hari ini susah pula. Iya. Takut ini mati.
0: Oh iya ya udah. Ini. Oh iya udah. Yang biasa Bunda request cari dulu deh. Apa? Dari siapa Bunda?
2: Carito Jandiluko Nandilukoi, Carito Nandilukoi gitu.
0: Carito.
2: Dasar ya.
0: Carito Nandilukoi, Bunda.
2: Ya kalau ndak kita pali aja dengan Abui Ubi Peranci.
0: Abui Ubi Peranci. Cinto Nandiluko. Bunda, Carito Nandilukoi itu judul lagunya enggak ada, tapi dari siapa penyanyinya Bunda tahu enggak?
2: Itu Carlos.
0: Wah, Carlos naik dengan daun nih.
2: Ada tuh, ada tuh.
0: Wah, belum ketemu nih, Bunda.
2: Carlos dengan ini Melissa penyanyinya.
0: Oh, tadi udah diputer, Bunda, tapi bukan ini judulnya. Nih,
2: kalau enggak Abu Yubi aja, Abu Yubi.
0: Abu Yubi aja. Jadi ingat kita sama
2: Abu
0: ini.
2: Abu Yubi aja lah.
0: Oke, oke, Bunda. Iya. Salamnya, Bunda.
2: Nah, gitu aja lah biar itu kita. Enggak Abu Yubi, Abu Pisang, Abu apa lagi? Abu Jagung.
0: Abu Kacang ya, Bun.
2: Telur abu sayur. Sayur bening. Iya. Ah, salam-salam dulu lah ya. Salam pertama untuk Nenggelis Mice.
0: Terima kasih Bunda.
2: Semoga sehat selalu. Amin. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya. Amin. Selalu sukses ya.
0: Amin Bunda.
2: Salam untuk Pak Nur belum masuk ya? Woi, kalah Pak Nur dengan Bunda. Pak Nur. Una, ada Buzur, ada Nana, ada Gita, ada okay juga Unik Indah tadi ya yang di Lubuk Alung itu.
0: Iya betul.
2: Ini bagus suaranya itu tuh Linda nih mah.
0: Emang cocok
2: nyanyi. Ada juga Ulan, ada juga Nana ya.
0: Iya.
2: Ada juga Jomlo Lebay, ada juga Jomlo Kepo, ada nah itu Mama Najwa, ada Mbak Yul, ada Uni Desi di Ulakarang, ada Uni Monik, ada juga Desi di Astratek ya, ada Bu Nuga, ada Gita Bunda yang di Juanda, ada Juita Marunggi, tadi masuk ya,
0: Juita Koto
2: yang di parcel,
0: di parcel,
2: tuh. Ada juga udah Jess,
0: okay,
2: ada
0: Bunda
2: juga Ujang, Ujang di Indarung, ada juga Pak apa tuh Roni Jamba, ada Uncu di Muaro,
0: okay, Bunda,
2: ada juga Fitro,
0: Bunda,
2: ada juga untuk semua-semuanya aja lah yang mendengar kita ini ya.
0: Okay, Bunda.
2: Iya. Makasih. Dan juga tak lupa tuh kata orang ojek di simpang rumah Bundo tuh mah katanya Bundo ini sering masuk ke ini katanya gabung salimlah kami dari apa simpang apa kan simpang Mega katanya kami kau mendengar juga
0: okay, Bunda.
2: Jadi dia ini kan open dengar setia itu.
0: Oke. Okay.
2: Iya kan?
0: Iya Bunda, disalamin semua iya deh.
2: Di terima kasih.
0: Sama-sama Bunda.
2: Nenggelis.
0: Sama-sama.
2: Mice. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda. Bunda siapa coba? Bunda Queen. Dari pasien dan sana pada enggak? Onde, onde. Suaranya lah minta istirahat Baal itu dan sana. Sampai malam pula untuk Unimoni. Aduh, udah Hendra. Aduh, ada Pak Nur Tanjung, ada Mama Zur. Kita coba tari mochi ya penelpon lain dan sana padanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Nur.
3: Halo C.
0: Iya Pak Nur.
3: Yo payah mana masuk Jurce.
0: Onde Mice, Mice. Mbak Ale itu. Kan alhamdulillah le masuk juga Pak Nur akhirnya kini.
3: Alhamdulillah.
0: Dia
3: di bangku serap kan.
0: Kan sampai juga ke tujuan nak Pak Nur.
3: Iya, cuma kalau bangku serap kan enggak pakai sandaran.
0: Enggak pakai sandaran elo-elo.
3: Ah iya tuh kalau mari betul kadang-kadang tangguh bungku kadang-kadang iya, selantang belakang.
0: Iya, asalnya sampai rabah lah Pak Nur. Kacik lo orang itu.
3: Dari awal tadi kan. Anda masuk-masuk ada kan?
0: Ayo,
3: dari awalnya nyepeton pion tapai.
0: Iya memang labi lo durasi Pak Nur Manofon tadi itu masuk Pak Buyan tapai.
3: Ayo. Pas taputi cimce.
0: Oh, iya iya. Nah, Pak Nur. Apa lagu Pak Nur kini kah?
3: Anu selece.
0: Apa tu?
3: Pak. Perlu baca mindiri saya aja.
0: Baca mindiri saya.
3: Iya.
0: Kalau malam lain apa ada?
3: Baca mindiri kau kan berlalu kan?
0: Bilo saya waktu boleh mana Pak Nur?
3: Iya.
0: Nan dari siapa Pak Nur kau?
3: Nan siapa ada aduh, Ce?
0: Nan dari siapa ada dari mana Naren?
3: Nan Naren itu sana?
0: Ya di.
3: Tak pakai cem hitamnya, itu jadinya kerja sabunya kan?
0: Iya, samu mana aku isi liriknya. Baca mindiri. Jadi salamnya Pak Nur.
3: Pertama untuk Mice sekeluarga kan.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
3: Harus haki, halal dan berkah.
0: Amin, amin.
3: Sudah tu anak-anak menjadi anak yang saleh.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan menjadi hafiz Quran kan.
0: Amin ya Allah.
3: Sudah tu untuk Bunda Queen tadi kan. Sudah tu untuk Nana, Bu Zur, orang rancak tunggu hitam, Ulan Ulala,
0: tu rancak di longkaran,
3: tu
0: orang rancak di longkaran,
3: orang rancak di longkaran, orang rancak tunggu hitam, orang rancak di longkaran tu kan, sudah tu Uni Yuta tu ada dua mah, Yuta Pak. Parsel je kita di pasar pagi je
0: kan. Okay,
3: sudah tu Ampura Jokaci Malin Sampono Terakhir 9 dia mahal Roni Ceneago Roni Jamba sudah tu ada tetangga mu ada Jamba.
0: Okay, disalami pula kan.
3: Sudah tu untuk Ujang Terusan, Oyen Tanjuang. Oyen Tanjuang berjanji kamu akan masuk ke Senayan ke kan? Mana tak ada terangah tadi? Mungkin susah masuk apa kan?
0: Bantuannya yo, ikut telefon kau dari tadi tertahan lo Pak Nora.
3: 071 tu mana? Tak ada nama Tanjuang.
0: Menyambung dari tadi ya, doce angke-angke telepon dari situ Pak Nur lah, Maswa.
3: Iya, iya. Ambo menelpon nak menyambung lah, no aja kan.
0: Oh, bako anu saya di yang lain tadi lah, Maswa Pak Nur.
3: Iya. Sudah tu untuk Aldi Tanjuang, Yen Tanjuang.
0: Jadi.
3: Itu. Dan di malam Asia.
0: Widira.
3: Widira ya. Sudah tu untuk bunda Queen lah sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah kan. Sudah tu ado Kang tangan ni tapi
0: Kang Asep
3: Kang Asep Sado saya Aceh.
0: Ya,
3: hari Ramadhan.
0: Ya, Pak Nur.
3: Biko di lantai duduk lain tak. Tak dapat di bangku lah kan.
0: Yo, yo, yo.
3: Lama-lama lah tak. Tak ada bangku tu dia di lantai duduk lah. Lantai
0: nak dibawa. Saya lah dah buat. Ditinggal.
3: Bujang Pibo Aceh, Aceh.
0: Ada yang tak tinggal jadi.
3: Bujang Pibo sudah. Pak Munir, Munir Sekumbang dia tu kan. Di Periaman.
0: Okey.
3: Maitam Sekumbangnya tekan aja mah.
0: Jadi.
3: Sudah tu saya dosa lah saya. Nak masuk. Tekan lah kan. Di buku itu saya doanya. Dapat salam saya doanya.
0: Dari Pak Nur. Jadi Pak Nur.
3: Nanti pagi cek.
0: Dipakai adonan tekanan. Jadi bagi di Tommy. Jadi.
3: Nampak gaya kau besok capek masuk kau nak masuk baca buruk cuaca dia tak baik mentawai kau
0: kan. Mudah-mudahan sih tidak pun.
3: Ya maksudnya kalau cuaca rancak ni capek masuk
0: sama. Capek masuk sinyal kue tu.
3: Iya.
0: Jadi.
3: Terima kasih cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Mudah-mudahan cik selalu sekeluarga kan.
0: Amin amin.
3: Mudah-mudahan tak dapat hujan kan.
0: Amin.
3: Aku hujan lah berhenti. Tapi air masih tinggi kan.
0: Sampai ke meja.
3: Sampai ke Pucuk Kerambi.
0: Tapi iyo kurang tinggi kiranya.
3: Iya.
0: Ya di mana? Terima kasih Pak Nur.
3: Terima kasih Cik.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Mbak Ale itu. Tadi lah kita tunggu pula teleponnya. Makasih banyak. Dan Ala ikut baga buang. Mohon maaf Paroni Jamba, Mama Zur, seluruhnya dan bergabung malam hari ko. Ada pulau Da Hendra di Sungai Yang Batu Sangka. Putar lagu Pulanglah Udah dari Hatiku Seendang. Salam untuk Pak Nur, Bunda Queen, Nana dan lain-lain seluruhnya disalami. Uni Monik, iyo pulau, selamat malam Mice, request lagu Cinta Bakisa dari Cok Sumbara. Salam untuk Mice, untuk Udah Jazz, Pak Buyang Tapai, Bunda Queen, Nijuita, Tati, Parak Karaka, Uda Roni Jamba, Dita Biang, Jomblo Lebay, Pak Nur, Ibu Eli Tanjuang, Pak Oyon Tanjuang, Bujang Tarusan. Salam istimewa untuk Dunsana Padangas Adonyo. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh Dunsana. Nala ikut bagabuang. Nama nunggu Abu Yubi. Aku Abu Yubi ini kita nikmati bahasamu. Semakin malam lagunya tetap rasa semangat pagi. Kita nikmati dulu dan sana pandangan tetap bersama Prampek.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas.

Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

dan sana pandangan. Tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan salam pendengar di mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Selamat pagi dan salam pendengar. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana barangnya di mana saja di sana berada. Selamat bersua wali kita di sana di kesempatan hari nanku, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Di segmen ranah yang pagi hari nanku sampai bekoka pukul 2 boleh siang waktu Indonesia Barat. Ambo hat warman ka mangawani di sana jawa beragam program hiburan serta informasi-informasi menarik lainnya. Yalah dun, salam barangkali kami informasikan waktu subuh untuk Kota Padang dan sekitarnya lah masuk tadi di jam ampe lewat ampe 49 menit waktu Indonesia Barat. Inilah jam 5 lewat ampe menit waktu Indonesia Barat. Malah dun, salam barangkali kita buka suwa kita di hari nanko. Jo mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran nan ka dibacakan dek Khori Fadli membacakan surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 6 balik dan surah Al-Ahzab ayat 21 sampai ayat 20 ampek. Nah, kemudian aku diterjemahkan dari Rita Ismail. Kemudian sudah tuduh sudah berangkat kami lanjutkan jo ceramah subuh perompek dan pada hari nanko akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Helmi mangke topik ataupun judul ceramahnya konsep keluarga sakinah, ya, konsep keluarga sakinah. Dan kemudian setelah itu sudah berangga akan diterihkan jurangkan lagu-lagu wanita islami sampai beko ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami menyampaikan informasi aktual pertama di hari nanko dari Pro Ampe RI Padang dalam kabar sekitar pukul 6. Jadi ulah dosa berangga, kalau begitu kita langsung saja dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 16 dan di sambungan jo Al-Ahzab ayat 21 ayat sampai ayat 24 dek Qori Marsha Fadli. Selamat mendengarkan.

وهو أعلم بالمهتدين.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita panjatkan syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Al-Quran. Profesor Dr. Haji Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan, keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya merupakan cerminan situasi keluarga yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri. Jika kita inginkan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yang pondasinya adalah keluarga sakinah. Sedangkan pilarnya adalah akidah, mawaddah, warahmah dengan figur seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa. Profil seorang ibu yang penyantun, lembut serta penuh dengan buaian kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Namun dengan masuknya paham hedonisme telah menggusur dan menggeser cita-cita keluarga sakinah menjadi keluarga hanya sebagai tempat persinggahan di malam hari. Untuk itu, konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi aw khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasakan tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berfikir. Firman Allah tersebut memberikan penjelasan kepada kita mengenai keagungan dan kebesaran Allah. Diciptakannya manusia berpasang-pasangan untuk terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah menurut Ibrahim Al-Bikai yang disitir oleh Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran adalah cinta plus yang tidak dihinggapi keburukan, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas, yang dimaksud dengan mawaddah adalah cintanya seorang suami terhadap sang istri. Sedangkan rahmah adalah cintanya seorang suami karena takut keburukan menimpanya. Dengan demikian, antara suami dan istri harus saling melengkapi dan mengisi satu sama yang lain. Inilah yang dimaksud dengan kemitraan sejajar antara suami dan istri yang bisa merekat keluarga semakin harmonis. Dua modal dasar inilah yang menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin bagi pasangan suami istri untuk mendayung bahtera rumah tangga menuju pulau kebahagiaan yang kekal dan abadi. Pertanyaan yang mungkin patut kita renungkan bersama, apakah potret keluarga sekarang sudah sesuai dengan konsep ideal keluarga seperti pada ayat tadi? Secara jujur, kita tidak bisa menutup mata dari kasus demi kasus yang terungkap yang mencerminkan kehancuran moral. Semuanya berangkat dari kesenjangan keluarga. Hadirin, betapa banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak yang membunuh kedua orang tuanya sendiri hanya karena permintaannya tak dipenuhi. Ada ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri hanya karena memperturutkan nafsu birahi. Ada pula ibu yang menjual anak gadisnya ke mucikari demi mendapatkan kepuasan pribadi. Bahkan pada zaman sekarang bermunculan istri-istri berselingkuh, pria-pria penyeleweng. Bukan itu saja, yang lebih mengkhawatirkan muncul keluarga-keluarga liberal dan sekuler yang bebas dari norma-norma dan aturan agama. Malah ada keluarga yang multilateral dengan menonjolkan kesibukan masing-masing. Ayah pergi ke masjid, ibu pergi shopping ke butik, anak terserah mau ke mana, ke bioskop, ke diskotik atau ugal-ugalan di jalan raya, sehingga membuat orang-orang panik. Nauzubillah min zalik. Dari sini lahirlah keluarga yang campur aduk agama, keyakinan dan gaya hidup. Padahal seorang ibu punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anaknya. Sebuah syair menjelaskan, ibu adalah sekolah apabila dipersiapkan akan melahirkan generasi bangsa yang tangguh. Lebih-lebih seorang ayah sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah penegasan Allah tentang membina keluarga dengan menggunakan kalimat amar atau perintah yang mewajibkan menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka, baik neraka dunia maupun neraka di akhirat kelak. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing, tapi bagaimanakah menjaga ahli kami?" Rasulullah menjawab, "Kamu larang mereka terhadap hal yang dilarang Allah kepadamu. Dan kamu suruh mereka terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan kepada mereka." Berdasarkan jawaban Rasul tersebut, maka muncullah kewajiban suami di antaranya. Yang pertama, kewajiban memberi pangan, sandang atau pakaian. Yang kedua, kewajiban memberikan perlindungan sekaligus menjunjung tinggi harga diri sang istri, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, kalau marah jangan memukul muka, jangan menghina istri, dan kalau kesal jangan berpisah kecuali tetap dalam satu rumah. Kemudian, apa kewajiban istri dan hak suami tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i yang artinya, sebaik-baiknya wanita adalah apabila kau memandangnya ia menggembirakan, Apabila kau perintah, dia taat. Apabila kau tidak ada di rumah, ia pandai menjaga diri dan harta suaminya. Ini merupakan ciri-ciri istri solehah yang menjadi dambaan setiap suami. Karena istri yang solehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Rasulullah telah menyampaikannya dalam sebuah hadis yang artinya, dunia itu semuanya adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Sebagaimana yang didendangkan oleh Haji Roma Irama dalam bait lagunya, setiap keindahan perhiasan dunia hanyalah istri solehah. Para pendengar RRI di mana saja berada, maukah menjadi hiasan dunia yang terindah? Mari jadi istri solehah. Apabila kewajiban bersama telah dirasakan dan ditunaikan oleh suami dan istri, maka keluarga sakinah bukan lagi impian, melainkan telah jadi kenyataan. Di samping itu, keluarga sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang baik, menjadi dambaan keluarga, permata jiwa, belahan hati. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, terpenuhi aspek kebutuhan lahir dan batin, terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, serta keluarga sakinah juga dihiasi oleh putra-putri yang soleh dan solehah, sehingga yang pada gilirannya setiap anggota keluarga yang mampu berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku. Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Mawaddah berarti cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Sedangkan warahmah berarti kasih sayang yang diwujudkan melalui kepedulian, saling membantu, memaafkan, dan menjaga satu sama lain. Semoga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dunsana Pandanga, kerajinan tradisional asal Kabupaten Padang Pariaman, Sulam Kapalo Same, sukses menembus panggung internasional melalui ajang Indonesia Creative Week Belgium 2026 di kota Antwerp dan Brussel, Belgia. Bupati Padang Pariaman, John Kredi Aziz, Kapatang mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme pengunjung Eropa terhadap keindahan detail dan kearifan lokal karya pengrajin Minangkabau itu. John Kennedy Aziz menambahkan, keikutsertaan di tingkat internasional ko menjadi langkah strategis untuk membawa UMKM daerah naik kelas. Melengkapi prestasi juara satu kategori tekstil pada ajang Kriya Nusa 2022 di Jakarta. Capaian gemilangku merupakan hasil sinergi Dekranasda Basamo TP PKK Padang Pariaman dan para penyulam lokal dari Nagari Pilubang.

Sanda Pandanga, cabang olahraga akuatik pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 didominasi atlet mudo, di mana 85% pesertanya masih berstatus pelajar. Technical Delegate Cabor Akuatik Porprov Sumbar Damsir Kapatang menyampaikan keberadaan sekitar 400 atlet mudoko menjadi potensi gadang bagi regenerasi dan masa depan prestasi renang daerah. Potensi ko dibuktikan coraihan prestasi atlet mudo. Salah satunya Aurel Donita, peranang 7 balai tahun asal Darmasraya dan sukses merebui medali ameh nomor 800 meter gaya bebas putri. Damsir menegaskan, melimpahnya potensi atlet pelajarku membutuhkan dukungan penuh dari pemangku kepentingan, khususnya dalam aspek pembiayaan dan pembinaan dan berkelanjutan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Kembali dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat ya. Dan selamat datang selamat pagi Dun Sana. Untuk Dun Sana dan ala bergabung bersama kami dari subuh tadi ya. Mudah-mudahan Dun Sana lai mendapat pencerahan dari apa yang kami hadirkan dalam Suluh Nagari dari jam 5 sampai jam 6 tadi ya. Dan baca bulan untuk Dun Sana dan baru saja bergabung saat kini ko. Ya, mudah-mudahan Dun Sana lah siap jo segala kebutuhan-kebutuhan kerajaan Dun Sana dan sedang merapikan seluruhnya tua mulai meninggalkan rumah menuju sampai aktivitas ya. Nah, mendampingi Dun Sana seluruhnya dan sedang masih siap menuju sampai kerajaan Dun Sana. Rangkaian lagu-lagu peminang Ranca Banar dari Perampai dari Padang lah kami siapkan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Dun Sana ya. Ataupun membuat suasana hati Dun Sana menjadi lebih nyaman ya untuk meninggalkan rumah di pagi hari nanti. Yalah Dun Sana pendengar, sesudah tadi lagu peminangku kita wali dari Fauzana di Tagah Indah Tagah, berikut kita ke Arif Lida dalam Cari Habih Jasa Terlupa.

0: ne, belanja ne 22.500. Bago gadang mana piti ko?
1: Makonyo jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lain ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Raja Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Raja Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigo Selo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku. Memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nan Bapane. Medan Nan Bapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nan Saruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nan Bapane, terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigo Selo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek, jangan di sini dong. Ih, khusus, jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Riba dan Sara Budaya Sumatera Barat. Elsa Pitaloka dalam lagunya Udah dan Nanti Cuo ya. Membawa kita ke jam 6 liwai 26 menit waktu Indonesia Barat. Kini kudu sudah mendengar. Barangkali di sana masih dalam kesibukan persiapan untuk meninggalkan rumah menuju tempat aktivitas ya. Nah, di sana pendengar, persiapan diri nan matang di pagi hari merupakan fondasi utama untuk menentukan keberhasilan seluruh aktivitas kerajo sepanjang hari di Sumatera Barangga ya. Nah, rutinitas sebelum melangkah keluar rumah ko bukan sekadar formalitas, melainkan investasi penting bagi kesehatan fisik dan ketenangan mental di sana. Langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah mengkonsumsi makanan bergizi ketika sarapan untuk mengisi balik energi tubuh dan sempat kosong ya. Menurut penelitian dalam jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas, asupan gizi nan cukui dari sarapan sangat krusial dalam menjaga fokus serta meminimalkan kelelahan ketika bekerja. Nah, selain mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dan serat badannya, mengelola pola pikir agar tetap positif sebelum berangkat juga memegang peranan sangat gadang. Mengambil waktu sejenak untuk bernafas dalam-dalam mampu mereduksi kecemasan sekaligus menumbuhkan optimisme dalam menghadapi tekanan kerajo. Energi emosional dan terbangun secara baik di rumah dan sebagainya itu tuh terbukti dapat menciptakan benteng perlindungan mental dan kuat dari stres di kantor. Melansir artikel kesehatan dari Alo Dokter, mengawali pagi jo kondisi emosi dan stabil terbukti efektif membantu menekan resiko camih dan depresi selama beraktivitas.

0: pernah menyimpan struk belanja. Lalu beberapa minggu kemudian tulisannya tiba-tiba menghilang. Ternyata sebagian struk belanja menggunakan kertas thermal, bukan kertas biasa yang dicetak menggunakan tinta. Tulisan pada kertas ini muncul karena lapisan khusus pada permukaannya yang bereaksi terhadap panas dari mesin kasir. Karena itu, struk thermal bisa berubah atau memudar karena ketika terkena panas, sinar matahari, ataupun kondisi lingkungan tertentu. Makanya, struk yang awalnya terlihat jelas bisa berubah menjadi kertas putih setelah beberapa waktu. Menariknya, teknologi kertas thermal ini juga digunakan pada berbagai benda lain, seperti tiket, label, dan beberapa jenis nota. Jadi, jangan heran kalau struk belanja yang disimpan terlalu lama akhirnya sulit untuk dibaca.
1: Ini lihat, ada kucing terjatuh.
2: Mana Uwais?
1: Itu di dekat pohon kelapa.
2: Yuk kita tolongin yuk.
1: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
2: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan secara penengahnya sebelum selalu kita lanjutkan lagu-lagu peminang lainnya sampai ke jam 7 beko. Kami sampaikan dulu sana sebuah informasi dari BMKG Minangkabau tentang perakiran cuaca Sumatera Barat untuk hari kini ko, hari Selasa 6 Oktober 2026 ko ya. Nah, dun sana perangnya BMKG Minangkabau memperkirakan pagi hari ko cuaca di hampir seluruh Sumatera Barat itu cerah berawan menuju berawan ya. Kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan masih berawan. Namun berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Sedangkan dan berpotensi hujan sedang hingga labe itu di wilayah Pasaman Barat, Serato Pasaman. Nah, sedangkan untuk malam hari beko dun sada penengah cuaca diperkirakan secara umum akan masih berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Kabupaten Solok, dan Sijunjung. Serta berpotensi hujan sedang hingga labe di wilayah Pasaman Barat ya. Nah, sementara dengan selama tengah suhu udara diperkirakan akan berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celsius. Jo kelembaban udara 65 sampai 98% dan angin akan bertiup dari selatan menuju barat lawi. Jo kecepatan ampek sampai 22 km per jam. Adapun peringatan dini dan mesti kita waspadai untuk hari kini ku adalah potensi hujan sedang hingga labe di wilayah Mentawai, Pasaman Barat, Agam, dan sekitarnya.

0: Talempong adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau yang menyerupai gong kecil dengan diameter antara 15 sampai 17,5 cm. Umumnya terbuat dari bahan kuningan. Seperangkat instrumen talempong terdiri dari beberapa unit talempong dengan nada bervariasi. Variasi nada dalam talempong terbentuk dari perbedaan diameter dan ukuran bagian menonjol di bagian atas dari tiap unitnya. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan stick dari bahan kayu. Talempong biasanya dimainkan bersama instrumen saluang atau suling, gandang atau gendang, dan akordeon. Alunan musik talempong yang cepat mengiringi tari Minangkabau yang energik. Talempong juga menjadi musik pengiring kedatangan tamu agung.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi Nusa Tenggara Padang. Pukul 7 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kabar Salingka Negari Promperi Padang. Untuk hari ini ko Selasa 6 Oktober 2026 bersama Ambo Hatuarman.